0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 tingkat Kabupaten Sragen berlangsung hikmat dipimpin Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kamis 1 Oktober 2026 di halaman kantor terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara dihadiri Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, Kepala OPD, diikuti seluruh ASN di lingkungan kantor Pemda Terpadu, serta perwakilan dari ASN di luar kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saat dimintai keterangan usai upacara, Bupati menjelaskan, Hari Kesaktian Pancasila adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus kehidupan, berbangsa dan bernegara yang harus dijaga. Pancasila menjadi fondasi yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya maupun latar belakang. Bupati mengajak warga Kabupaten Sragen untuk solid dan bersatu dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Hari Kesaktian Pancasila merupakan hari yang bersejarah bagi kita bangsa Indonesia karena kita telah lulus dari berbagai cobaan terhadap perubahan dasar negara kita Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan konsensus kehidupan berbangsa bernegara yang harus kita jaga terus dari waktu ke waktu karena Pancasila yang selama ini menjadikan masyarakat kita yang berbeda itu bisa bersatu. Masyarakat kita yang sedemikian besar bisa bersatu dalam naungan Pancasila. Nah, di tengah situasi geopolitik global yang saat ini sedang bergejolak, kita perlu dan harus memperkuat kesadaran berpancasila ini sedemikian rupa untuk meletakkan kepentingan nasional di atas segalanya. Kalau kita tidak berhati-hati dengan situasi politik global ini, maka negara kita akan kesulitan untuk bisa survive di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kita harus solid, bersatu dengan meletakkan Pancasila sebagai pondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Sementara Dandim 0725 Sragen, Letkol Infanteri Dindin Rohidin SIP menjelaskan, Pancasila telah membuktikan perannya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap kokoh, kuat berdiri dan tegar dalam menghadapi berbagai tantangan. Dandim juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mempedomani, melaksanakan, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
4: Kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila, sedang sebenarnya kita sebagai warga negara harus bersatu. Kenapa kita memperingati Hari Pancasila ini? Mengandung arti bahwa, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati, sebagai seluruh warga masyarakat Indonesia, setidaknya kita harus mencintai negara ini. Karena dengan Pancasila dari mulai zaman penjajahan dulu, walaupun kita berbeda-beda suku, adat, budaya, ras, dan sebagainya, tapi dengan Pancasila membuktikan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh, kuat berdiri, tegar itu berkat Pancasila itu sendiri. Makanya dari itu kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Kabupaten Sragen, untuk memaknai Hari Pancasila ini dengan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh. Jadi harus mengerti apa artinya Pancasila itu sendiri, yang mana Pancasila ini sebagai alat pemersatu bangsa juga. Dengan memaknai bahwa semua program pemerintah yang sudah dilaksanakan, baik itu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah ini, itu semuanya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Itu mungkin.
5: Yang terakhir Pak, makna Hari Kesaktian Pancasila untuk Bapak
4: sekarang? Makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kami ini sangat sakral Mbak, kalau bagi TNI. Karena itu tadi saya sampaikan, Pancasila ini dari mulai awal sampai dengan hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri karena kita tetap mempedomani, melaksanakan, dan mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dan Alhamdulillah mudah kita ke depan ini bisa tetap menjaga Pancasila ini demi kesatuan bangsa.
2: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada periode Januari hingga Juli 2026. Berdasarkan data kasus ISPA Kabupaten Sragen, pada periode Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 1.760 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 657 kasus. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 1.103 kasus atau 167,9% dibandingkan Januari hingga Juli 2025. Perkembangan kasus pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan cukup tajam pada awal tahun. Jumlah kasus mencapai puncaknya pada April 2026 dengan jumlah 449 kasus. Anggota POKJA 4, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono menjelaskan, ISPA merupakan penyakit infeksi menular yang umumnya disebabkan oleh virus. Terdapat sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena ISPA. Dari sisi individu, faktor risiko antara lain, usia balita dan lanjut usia, daya tahan tubuh yang rendah, status gizi yang kurang, serta belum mendapatkan imunisasi tertentu. Kebiasaan merokok maupun paparan asap rokok sebagai perokok pasif juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sementara, dari sisi lingkungan, risiko ISPA dapat meningkat pada hunian yang padat, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, serta kondisi lingkungan yang kurang bersih. Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono memaparkan, untuk mencegah ISPA, masyarakat diimbau meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup dan bergizi, beristirahat yang cukup, serta menghindari kebiasaan begadang. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS juga penting dilakukan, di antaranya dengan menggunakan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin sekitar 30 menit setiap hari, serta mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Upaya pencegahan lainnya adalah membatasi kontak dengan orang yang sedang mengalami ISPA.
6: Jadi faktor risiko individu itu meliputi usia balita dan lanjut usia, kemudian yang daya tahan tubuhnya rendah, kemudian yang status gizinya kurang, kemudian yang belum mendapat imunisasi tertentu, juga kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. Ini secara manusianya, secara individu. Kemudian yang faktor risiko lingkungan antara lain, kepadatan hunian, kemudian ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, paparan asap rokok dan polusi udara serta lingkungan yang kurang bersih. Jadi ada pencegahan sekaligus nggih Pak nggih, pencegahan ISPA yang perlu dilakukan. Beberapa hal nggih, bisa dengan peningkatan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh harus ditingkatkan, bisa dengan makan minum yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, menghindari begadang terutama, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak hal nggih tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian aktivitas fisik.
2: Dengan menjaga daya tahan tubuh, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan dan kualitas udara di lingkungan, masyarakat diharapkan dapat mengurangi resiko penularan ISPA. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang membutuhkan penanganan.
7: Direktur Utama LPPL Radio Buana Asih Sragen, Husbandia Hadiwarni STMM, didampingi Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI, menerima kunjungan dari LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang dan LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo, Rabu 30 September 2026 di Aula Radio Buana Asih Sragen. Kunjungan diharapkan dapat memperkuat jejaring antar LPPL sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dan inovasi dalam menghadapi perkembangan dunia penyiaran dan media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang, Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM menjelaskan, maksud dan tujuan kunjungan adalah untuk memperoleh gambaran mengenai regulasi dan tata kelola LPPL sebagai bahan penyusunan peraturan di Kabupaten Pemalang.
8: Kami berempat dari Radio Suara Widuri. Jadi kami kesini itu tadi, kami ada pekerjaan yang menjadi PR kami, Pak. Untuk penyusunan perda dan perbup kami, LPPL Radio Suara Widuri, kita mencoba untuk memastikan kembali ini gimana sih perbupnya harus lanjut apa tidak ya dengan aturan yang mungkin terbaru. Karena kemarin ada aturan terbaru nggih Mas Adi, yang tahun berapa, yang 2024 nggih. Berarti otomatis kan dengan perdanya malah duluan perdanya. Jadi kan apakah ini bisa dimungkinkan kami nanti perdanya harus dirubah atau bagaimana? gitu kan, seperti itu. Jadi kami saat sekarang benar-benar kepingin tahu informasi yang di Sragen itu seperti apa, biar menjadi bahan pertimbangan kami yang nantinya akan kami sesuaikan dengan yang kondisi yang seperti apa, biar tidak sana sini tidak melanggar aturan ngatos-ngaten, tapi semuanya bisa jalan dan bisa nyaman tanpa tadi kalau misalnya mandiri murni pun tadi yang seperti saya matur, tapi ketika nanti dengan masih di bawahnya Kominfo juga apakah ini melanggar apa tidak, itu pun makanya ini kami minta butuh untuk menjadi masukan kami ke pimpinan.
7: Sementara Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Dr. Listiawati Ali SIP MSI menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan adalah untuk mempelajari program siaran dan program kerja di LPPL Radio Buana Asi Sragen. Melalui kunjungan tersebut diharapkan dapat memperoleh referensi dan pengalaman sebagai bahan pengembangan program di LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Kegiatan diisi dengan diskusi dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan LPPL termasuk tantangan dan peluang pengembangan media di tengah perkembangan teknologi digital. Turut hadir menyambut kunjungan perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen dipimpin Sekretaris Diskominfo Kabupaten Sragen Budi Yuwono Eskom MEng.
9: Maksud dan tujuan kesini itu karena memang saya ingin juga bersilaturahim dengan LPPL yang ada di sekitar Solo dan Alhamdulillah Sragen adalah pilihannya, dan ketemu juga dengan saudara-saudara dari LPPL yang ada di Pemalang, yang tentunya maksud dan tujuan kedatangan kami adalah mungkin kita bisa sharing terkait dengan program-program siarannya gitu, yang ketika itu baik kenapa tidak kita adopsi gitu. Jadi Radio Suara Rakyat Hulontalo itu berdiri dari tahun 2014 sampai dengan saat ini dengan kru kurang lebih 17 orang, terdiri dari 6 penyiar, 4 reporter, kemudian 3 teknisi, dan sisanya itu adalah admin, yang adminnya itu juga merupakan admin dari untuk bidang. Jadi untuk radio ini kita sudah berjalan cukup baik, tetapi memang saya rencananya di 2027 itu mau bikin mungkin ada program-program, karena kan kalau kita stagnan gini kan pendengar radio udah nurun nih kalau kita hanya pakai FM gitu. Nah, sekalipun kita nanti akan beralih ke platform digital, tetapi kita harus juga bisa menyesuaikan dengan program-program siarannya.
7: Rumah Sakit Umum RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen terus mengembangkan layanan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain layanan home care, RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen juga menyediakan layanan antar obat ke rumah pasien, serta layanan penjemputan pasien menggunakan ambulans. Direktur RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen, Dr. Febrina Widyanatarini menyampaikan, layanan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada pasien. Menurutnya, melalui layanan antar obat, pasien yang telah menjalani pemeriksaan namun memiliki keterbatasan waktu atau harus segera pulang karena kondisi tertentu, dapat memanfaatkan layanan pengantaran obat hingga ke rumah. Sementara, untuk layanan jemput pasien menggunakan ambulans, pasien atau keluarga yang membutuhkan layanan tersebut dapat menghubungi nomor kontak yang telah disediakan. Lebih lanjut dijelaskan, sebelum dilakukan penjemputan, petugas akan menanyakan kondisi pasien untuk memastikan kebutuhan dan kesiapan pelayanan. Dengan demikian, saat ambulans tiba di lokasi, petugas dan rumah sakit dapat mempersiapkan peralatan serta pelayanan di instalasi gawat darurat atau IGD sesuai dengan kondisi pasien. Hadirnya dua layanan di RSU Restu Ibu tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah dan cepat.
10: Sesuai dengan motto Rumah Sakit Restu Ibu, yaitu melayani sepenuh hati, kami ingin memberikan pelayanan yang paripurna kepada seluruh pasien dan sama di masyarakat Sragen dan sekitarnya. Layanan kami berikan, jadi supaya pasien mudah untuk mendapatkan pelayanan, kemudian cepat, itu beberapa layanan kami berikan. Antara lain adalah antaru, yaitu antar obat ke rumah kamu, jadi apabila pasien datang ke sini, kemudian terburu-buru atau misalkan rewel gitu, jadi kami bisa mengantarkan obat sampai ke rumah pasien gitu. Ada juga kami punya tim rujuk cepat dan layanan jemput ambulan, jadi apabila ada pasien yang membutuhkan rawat inap, nanti kami ada nomor kontak yang dihubungi. Saat kami menjemput pasien itu kami sudah siap dengan peralatan dan kondisi IGD juga sudah kami persiapkan sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kami ada antar obat ke rumah kamu dan jemput pasien ke rumah.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana FM. Di gelaran edisi hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026, dan bersama saya di yang hadir yang tentunya siap menemani suasana Anda di gelaran Info Pagi. Dan bagaimana dengan suasana pagi Anda kali ini? Oke, mudah-mudahan tetap sehat semuanya, dan terlebih lagi yang saat ini sedang melaksanakan aktivitasnya, yang pasti semangat ya untuk semuanya. Mitra Buana, di gelaran kali ini kita hadirkan teman juga beberapa info yang nantinya kita sajikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan akan bisa memberikan suasana nuansa pagi ini lebih oke. Dan Mitra Buana, yang pertama kalinya ada yang kami hadirkan di kesempatan kali ini di Info Pagi ya. Napi LP Sragen diberdayakan jadi duta seni untuk tamu VIP. Mitra Buana, LP kelas 2 Sragen memiliki inovasi yang dapat menjadi contoh bagi LP dan juga rumah tahanan rutan lain. Para narapidana napi atau warga binaan pemasyarakatan WBP di LP Sragen diberdayakan sebagai duta kesenian untuk menghibur tamu VIP yang berkunjung. Penyambutan tamu VIP itu terlihat saat tim wartawan Sragen berkunjung ke LP tersebut beberapa hari lalu. Para jurnalis yang biasanya melakukan wawancara doorstop justru disambut dengan layanan VIP dan disuguhi kreativitas seni dari warga binaan laki-laki dan perempuan. Belasan napi berkolaborasi menabuh gamelan untuk mengiringi tiga sinden. Mereka merupakan warga binaan yang tergabung dalam kelompok karawitan Laras Sorso Panglipur Jiwo yang dibentuk kepala LP kelas 2 Sragen Giono. Meskipun baru berlatih selama sebulan terakhir, mereka sudah mampu memainkan gamelan dengan alunan musik yang rancak dan enak didengar. Dikatakan dikarenakan kebetulan ada warga binaan yang lulusan ISI, dia jago dalam seni karawitan, dialah yang mengajari para warga binaan lainnya untuk menabuh gamelan. Kepala LP kelas 2 Sragen Giono mengatakan bakat para napi tersebut sudah dinikmati jajaran pejabat di lingkungan Kabupaten Sragen, mulai dari bupati hingga jajaran Polres Sragen. Tamu dari kementerian juga pernah disuguhi pertunjukan kesenian tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya berencana menggandeng akademisi dan mahasiswa ISI Surakarta untuk mengembangkan kesenian di LP Sragen agar semakin baik. Tak hanya seni karawitan, di balik tembok tinggi LP para napi juga diasah untuk membentuk grup musik akustik dengan peralatan gitar dan kendrong seadanya. Dengan alat musik minimalis, mereka mampu mengalunkan lagu-lagu nostalgia yang enak didengar. Disampaikan program pembinaan seni budaya tersebut memanfaatkan potensi internal yang warga binaan. Meskipun para anggota kelompok seni memiliki latar belakang yang beragam, menurutnya kunci utama pemberdayaan napi terletak pada niat dan kemauan yang tinggi. Kekompakan yang terjalin antara warga binaan terbukti mampu membuahkan hasil dalam waktu singkat. Mereka bahkan menciptakan lagu baru berjudul Lapas Sragen. Lagu tersebut menceritakan harapan warga binaan untuk kembali menjadi manusia seutuhnya dan segera berkumpul kembali bersama keluarga.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali Bu, Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan
1: selamat
2: usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM saatnya naik kelas dengan Kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana masih di info pagi. Mitra Buana, latihan dasar kepemimpinan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia KSR PMI Kabupaten Sragen. Mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan LDK belum lama ini yang berlokasi di kawasan objek wisata alam Sendangkun Gerit Jatibatur Gemolong. Kegiatan tersebut diikuti seluruh relawan KSR yang siap menempa diri menjadi garda terdepan aksi kemanusiaan. Selama 2 hari, peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membangun karakter dan kemampuan kepemimpinan. Tidak hanya mendapatkan pembekalan secara teori, peserta juga diajak untuk menerapkan nilai-nilai kepemimpinan melalui kegiatan kelompok, diskusi, serta aktivitas yang membutuhkan kekompakan dan tanggung jawab. Pelaksanaan LDK menjadi bagian dari proses pembinaan relawan KSR PMI Kabupaten Sragen agar terus berkembang dan siap berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan, pelayanan sosial, serta penanganan berbagai situasi yang membutuhkan kesiapsiagaan relawan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Ngerti kacamatane bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman.

Mitra Buana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengunjungi sekolah rakyat terintegrasi satu Sragen di Kecamatan Mondoan pada hari Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi siswa, fasilitas serta kenyamanan anak selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Dalam kunjungannya, Bupati Sigit meninjau sejumlah fasilitas termasuk kondisi tempat tinggal dan juga pemenuhan kebutuhan siswa. Dan ia menyebut secara umum para siswa merasa nyaman dan betah tinggal maupun bersekolah di sekolah rakyat. Dirinya menilai fasilitas yang tersedia di sekolah rakyat cukup baik dan membanggakan. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para siswa sekaligus menjadi kesempatan bagi warga Sragen yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan di sekolah rakyat pada tahun berikutnya. Kepada para guru dan tenaga pendidik, Bupati Sragen menyampaikan apresiasi atas pengabdian dalam mendampingi siswa sekolah rakyat. Ia meminta para guru memberikan perhatian dan pendampingan secara lebih sabar karena para siswa berasal dari kondisi keluarga yang kurang mampu dan juga membutuhkan pendekatan yang tepat. Sementara salah satu siswa sekolah rakyat yang menyampaikan aspirasi terkait penambahan fasilitas olahraga, menurutnya sejumlah siswa memiliki minat olahraga dan bercita-cita melanjutkan pendidikan ke akademi maupun sekolah kedinasan yang membutuhkan kesiapan fisik.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Tribun kita akhiri sampai di sini di gelaran Info Pagi. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya dan buat semuanya. Terus dilanjut untuk aktivitasnya, selalu semangat dan sukses selalu. Dan oke, kita akhiri sekali lagi. Jangan lupa nanti selepas ini saya bakal balik lagi menemani Anda, dan nanti kita jumpa di gelaran Buana Putri. Tetap di 94.7 Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai-nilai of Java Mem.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri. Dan kesempatan kali ini saya Dwi yang hadir untuk menemani suasana pagi Anda. Dan di Buana Putri kali ini akan kita sajikan ya 6 cara menambah darah dengan cepat. Nah, Mitra Buana, cara menambah darah dengan cepat umumnya melibatkan perubahan pola makan, pemenuhan nutrisi penting, serta penyesuaian gaya hidup. Dengan mengetahui cara yang tepat, tubuh dapat memproduksi sel darah merah lebih optimal dan kesehatan pun tetap terjaga. Kurang darah atau anemia dapat terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau kadar hemoglobin rendah. Kondisi ini sering membuat seseorang cepat lemas, pusing, lelah, hingga sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu, mengetahui cara menambah darah dengan cepat sangat penting agar tubuh dapat kembali mendapatkan suplai oksigen yang cukup dan fungsi organ tetap optimal. Nah, Mitra Buana, sebelum kita membahas lengkapnya mengenai 6 cara menambah darah dengan cepat di Buana Putri Healthy and Fresh kali ini, kita simak dulu lagu pembuka berikut ini.

Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri Health and Fresh, Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, membahas tema mengenai 6 cara menambah darah dengan cepat. Mitra Buana, berbagai cara menambah darah dengan cepat. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa menambah darah dengan cepat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, konsumsi makanan tinggi zat besi. Nah, salah satu cara menambah darah dengan cepat yang paling efektif adalah mengkonsumsi makanan tinggi zat besi. Zat besi merupakan mineral penting yang dibutuhkan untuk tubuh ya, untuk memproduksi hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika asupan zat besi Anda cukup, nah, tubuh dapat membentuk lebih banyak sel darah merah sehingga gejala anemia seperti lemas dan mudah lelah bisa berkurang dalam waktu relatif singkat. Beberapa contoh makanan tinggi zat besi yang bisa dikonsumsi adalah daging merah, hati ayam, hati sapi, bayam, brokoli, kacang-kacangan, dan sereal. Konsumsi makanan tinggi vitamin B12. Nah, selain zat besi, konsumsi makanan tinggi vitamin B12 juga bisa menjadi cara menambah darah dengan cepat. Karena vitamin ini bisa membantu proses pembentukan sel darah merah yang sehat di dalam sumsum tulang. Dengan asupan B12 yang cukup, produksi sel darah merah bisa berjalan optimal sehingga tubuh lebih cepat pulih dari anemia dan tidak mudah merasa lemas atau pusing. Ada beberapa pilihan makanan sumber vitamin B12 yang bisa dikonsumsi seperti ikan, daging sapi, ayam, telur, serta produk olahan susu seperti keju dan yogurt.

cara untuk mengatasi tekanan darah nih agar kondisi ini tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut seperti stroke dan gangguan jantung. Nah, langkah yang tepat juga bisa membantu meningkatkan tekanan darah agar normal sehingga bisa meredakan gejala tekanan darah rendah seperti pusing, sakit kepala dan lemasnya. Seseorang dikatakan mengalami tekanan darah rendah atau hipertensi jika tekanan darahnya kurang dari 90/60 mililiter hemoglobin. Tekanan darah rendah bisa terjadi secara tiba-tiba atau berlangsung lama, ini kronis. Nah, kondisi ini juga bisa dipengaruhi oleh perubahan posisi yang mendadak. Nah, mungkin perlu diketahui juga penyebab faktor risiko tekanan darah rendah ini, yang mana penyebab tekanan darah rendah perlu diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor dan kondisi yang diduga dapat memicu terjadinya tekanan darah rendah, diantaranya shock, misalnya karena perdarahan hebat atau sepsis. Kemudian kekurangan cairan, dehidrasi. Nah, ini ternyata juga bisa ya memicu itu. Kemudian suhu tubuh yang terlalu rendah atau justru terlalu tinggi. Kemudian juga gangguan pada jantung, misalnya gagal jantung atau gangguan irama jantung. Kemudian bisa jadi karena rendahnya kadar gula darah, hipoglikemia. Kemudian rendahnya kadar hormon tiroid dan juga dimana atau yang disebut hipotiroidisme, dan juga penggunaan obat-obatan tertentu seperti obat darah tinggi. Nah, selain gejala yang disebutkan, tekanan darah rendah juga bisa menimbulkan tanda-tanda berupa tubuh terasa melayang, lemas, kebingungan, sulit konsentrasi, kemudian gelisah, mual dan muntah. Ya, Mitra Buana, untuk tadi tips yang telah kita hadirkan dan sesi kali ini, tips selanjutnya nanti akan kita bahas lagi ya sesaat lagi. Yang pasti buat semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri, di Buana Putri Healthy and Fresh, persembahan dari 94.7 Buana Asri FM.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kita lanjut mengenai 6 cara menambah darah dengan cepat. Nah, Mitra Buana, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan tinggi asam folat ya. Asam folat ini merupakan salah satu vitamin B yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Dengan kebutuhan asam folat yang tercukupi, tubuh dapat memperbaiki dan juga meningkatkan jumlah darah merah sehingga gejala kurang darah seperti lemas dan pucat bisa segera berkurang. Makanan tinggi asam folat bisa diperoleh dari sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, kacang-kacangan, alpukat, jeruk, dan hingga biji-bijian. Kemudian juga konsumsi vitamin C. Vitamin C berperan penting dalam menambah darah dengan cepat karena membantu tubuh menyerap zat besi secara lebih efektif. Saat Anda mengkonsumsi makanan tinggi zat besi bersama dengan vitamin C, penyerapan zat besi di usus akan meningkat. Hal ini membuat proses pembentukan sel darah merah berjalan lebih lancar dan membantu tubuh lebih cepat pulih dari anemia. Dan Anda bisa menambah suplemen vitamin C dengan mengkonsumsi buah-buahan seperti jeruk, jambu biji, stroberi, tomat, mangga, dan juga paprika. Ya, Mitra Buana, kita nikmati dulu sebelum kita lanjut tentu bahasan mengenai cara menambah darah dengan cepat. Nah, kali ini kita hadirkan dulu untuk tuang berikut yang segera bisa Anda nikmati.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana masih di Buana Putri ya, cara menambah darah dengan cepat. Nah, Mitra Buana berbagai cara mengatasi tekanan darah rendah ini ya. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh harian adalah salah satu cara untuk mengatasi tekanan darah rendah. Dan pastikan untuk mengkonsumsi minum 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu juga bisa menerapkan beberapa cara sederhana yang bisa mengatasi tekanan darah rendah. Meskipun terlihat sederhana, coba memperhatikan posisi tubuh dapat menjadi cara untuk mengatasi tekanan darah rendah. Bila sering merasa pusing, lemas, atau pandangan jadi kabur saat mengubah posisi tubuh secara mendadak ke depannya, ubahlah posisimu secara perlahan. Sebagai contoh, saat bangun tidur, sebelum benar-benar beranjak dari berdiri, baringkan diri selama beberapa menit terlebih dahulu, dan kemudian duduk. Jika dirasa aman dan tidak muncul gejala apapun, barulah kita bisa berdiri perlahan. Kemudian juga silangkan paha atau angkat kaki secara perlahan untuk mendorong aliran darah dari kaki ke jantung. Walau terkesan sepele, cara ini dapat membantu mengatasi tekanan darah rendah yang dialami ketika sedang berdiri atau beraktivitas. Kemudian gunakan stocking kompresi ya. Stocking kompresi digunakan untuk mencegah darah terkumpul pada pembuluh darah vena yang ada di kaki. Namun juga bisa memanfaatkan stocking ini untuk mengurangi resiko munculnya keluhan akibat tekanan darah rendah yang terjadi saat perubahan posisi. Kemudian yang berikutnya, konsumsi makanan minuman yang mengandung gula. Salah satu kondisi yang dikaitkan dengan munculnya hipotensi adalah rendahnya kadar gula darah. Nah, untuk mengurangi keluhan yang timbul akibat tekanan darah rendah, bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula, khususnya gula dalam bentuk yang sudah diproses seperti gula jagung. Kemudian juga bisa melakukan atau juga mengkonsumsi suplemen herbal dan tanaman herbal dipercaya bisa menjadi solusi untuk mengatasi tekanan darah rendah. Dan sebelum mengkonsumsi suplemen dan tanaman herbal tersebut, jangan lupa untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter guna memastikan keamanannya, terutama jika kita memang memiliki kondisi medis tertentu. Baiklah, sebelum kita lanjut lagi, kembali kita hadirkan dulu tembang dan segera bisa Anda nikmati untuk tembang yang berikut ini.

0: Bu, bu ne? Ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.

Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di Buana Putri Healthy and Fresh, dan yang pasti kita masih membahas mengenai 6 cara menambah darah dengan cepat. Selain yang tadi sudah saya sampaikan, nah berikutnya bisa mengkonsumsi suplemen penambah darah ya. Selain dari makanan, cara menambah darah dengan cepat juga dapat dilakukan melalui konsumsi suplemen menambah darah. Dan suplemen yang umumnya diberikan meliputi zat besi, vitamin B12, dan juga asam folat. Suplemen ini biasanya direkomendasikan dokter jika kebutuhan nutrisi tidak bisa terpenuhi hanya dari makanan sehari-hari, atau jika kadar darah

sudah sangat rendah. Namun konsumsi suplemen penambah darah tidak boleh dilakukan sembarangan. Penggunaan suplemen harus sesuai dengan anjuran dokter agar dosis dan jenisnya tepat serta aman bagi tubuh. Mitra Buana, selain berbagai cara menambah darah dengan cepat dan sudah kita bahas tadi, menerapkan gaya hidup sehat juga penting untuk mendukung pemulihan darah. Seperti rutin berolahraga setidaknya 150 menit dalam seminggu, cukup waktu tidur sebanyak 7-8 jam per hari, dan juga membatasi konsumsi kafein. Nah Mitra Buana, demikian Buana Putri Health and Fresh edisi hari ini dengan tema cara menambah darah dengan cepat ya, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat buat semuanya, dan yuk, keren.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Mitra Buana masih bersama Anda, Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Sri Sragen, dan untuk selanjutnya bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Islam. Dan kali ini telah hadir di studio Ibu Hendri Nurul, penyuluh agama Islam dari Kantor Kemenag Kabupaten Sragen, dan pagi ini akan menyajikan tema menyikapi rasa kecewa. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dan limpahan rahmat Allah, kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam, marilah kita haturkan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Para pendengar radio Buana Asri yang berbahagia, pernahkah kita mencintai dengan tulus namun diabaikan? Ataukah kita pernah berjuang namun tak dihargai? Ataukah kita pernah percaya namun dikhianati? Pernahkah kita diam dalam keramaian namun hati kita berteriak karena tak ada satupun yang memahami, satupun yang mendengar apa yang kita rasakan? Pernahkah kita mengalami hal-hal seperti itu? Bukankah setiap insan yang bernafas di bumi ini pernah merasakan pahit getirnya harapan yang tak jadi kenyataan? Nah, itulah yang dimaksud dengan kecewa. Kecewa adalah ketidaksesuaian antara keinginan ataupun harapan yang kita miliki dengan realita yang ada. Dan kecewa adalah tamu yang tak diundang, namun selalu tahu waktu untuk datang. Ia hadir tidak untuk melemahkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita menautkan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya rasa kecewa merupakan ujian bagi setiap hamba-hamba yang beriman. Apakah hati kita itu tertaut kepada Allah atau hanya kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah? Para pendengar radio Buana Asri yang berbahagia, dan dalam setiap rasa kecewa, sejatinya Allah sedang mengirimkan pesan bahwa ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu disadari, dan ada yang harus dilepaskan. Islam sebagai cahaya kehidupan tidak melarang apa itu kecewa, karena sejatinya kecewa adalah bagian fitrah bagi semua manusia. Namun apa yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam, agama Islam membimbing hati yang kecewa agar tidak larut dalam kegelapan rasa, dalam rasa sumpek, dalam rasa yang gundah, dalam rasa yang ingin membalas kepada hal-hal keburukan. Tapi apa yang diajarkan oleh rasa kecewa? Rasa kecewa mengajarkan kepada kita agar kita lebih bangkit. Bangkit dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Bangkit dari berharap kepada makhluknya, kemudian berharap kepada Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan rasa kecewa membangkitkan kita, membimbing kita agar kembali kepada iman dan kematangan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Para pendengar radio Buana Asri yang berbahagia, lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana menyikapi rasa kecewa yang hadir dalam hati kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami bahwa kecewa adalah sifat kemanusiaan atau fitrah yang Allah titipkan kepada setiap hambanya. Rasa sedih dan rasa kecewa adalah ujian keimanan yang wajar, seperti yang juga dulu pernah dialami oleh para nabi. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, bagaimana ketika kita dilanda kecewa, mampukah kita bangkit? Mampukah kita mengambil hikmah karenanya? Ataukah kita malah tenggelam di dalam rasa kecewaan yang berakhir pada sifat dendam, pemarah, dan tentunya itu akan merusak segalanya, termasuk uhuwah kita kepada sesama umat Islam. Dan yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita dilanda rasa kecewa adalah meluruskan niat ikhlas karena Allah. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Seperti yang hadis Rasulullah yang sudah sering kita dengar, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Jika kita melakukan sesuatu karena Allah, maka akan tercatat sebagai pahala di sisi Allah. Dan tentunya kita akan terhindar dari rasa kecewa terhadap makhluknya Allah. Bagaimana sih ketika kita menjaga niat kita? Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa niat itu harus selalu dijaga. Baik itu ketika kita akan memulai sesuatu di awal ketika kita akan beraktivitas. Niat itu harus dijaga, diniatkan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika memulai sudah diniatkan kepada Allah, ketika kita melakukan amal soleh atau amal apapun, yang kedua adalah ketika melakukan kita juga harus menjaga niatnya karena Allah. Dan yang terakhir tentunya ketika kita telah selesai melakukan sesuatu, niatnya juga dijaga karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi niat itu tidak hanya dilakukan ketika kita di awal saja, namun niat itu harus kita jaga di awal, di tengah, maupun di akhir. Bagaimana kita meniatkan semuanya, meluruskan semuanya karena Allah lillahi ta'ala, agar semua aktivitas yang kita lakukan itu mendapatkan pahala di sisi Allah dan terhindar dari rasa kecewa
terhadap makhluknya Allah. Para pendengar radio Buana Asri yang berbahagia, selanjutnya, hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi rasa kecewa adalah belajar memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang pemaaf. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tetapi lebih kepada membebaskan diri dari beban dendam dan luka batin. Memaafkan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memaafkan itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang kalah, tapi sejatinya memaafkan adalah suatu kemenangan bagi seorang muslim. Jadi jangan ragu untuk bisa memaafkan orang lain. Memaafkan segala kesalahannya itu merupakan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menjadi seorang pemaaf yang setiap harinya selalu legowo terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi tidak ada dendam, tidak ada yang namanya rasa kecewa. Dan yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian yang namanya kekecewaan? Yaitu menjaga hati dengan zikir dan doa kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Dan sejatinya kita sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah adalah orang yang rapuh, orang yang gampang terlena. Oleh karenanya kita punya kekuatan, yaitu yang namanya doa. Maka saudara muslimin dan muslimat, jangan lupakan, jangan sampai kita melupakan zikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi lebih tenang dengan mengingat Allah. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan saudara kita sesama muslim, dengan orang yang baik. Jadi kita memilih pergaulan yang baik. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang jahat. Dan yang terakhir adalah tidak menaruh ekspektasi berlebihan kepada manusia dan menjadikan kekecewaan sebagai guru yang diam-diam menguatkan hati kita. Ketika semua orang mengecewakanmu, itu tanda agar engkau kembali menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Yang seperti setiap hari kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat. Dalam sholat kita membaca Al-Fatihah, di situ kita membaca iya karena butuhwa iya karena stain. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Jadi ketika hati kita sudah mulai berharap kepada makhluknya Allah, Allah menitipkan yang namanya rasa kecewa. Dan rasa kecewa itu kita dapat bangkit kembali dengan mengingat Allah. Karena sejatinya apa? Makhluk itu adalah sesuatu yang rapuh, sedangkan Allah pun adalah sesuatu yang kuat. Jadi kecewa itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Dan dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan sampai kita menangisi kecewa kita sampai berlarut-larut. Marilah kita senantiasa berusaha untuk membersihkan hati dari yang namanya dendam. Biarkanlah yang namanya kecewa itu pergi, lalu berganti dengan semangat memperbaiki diri dan memperluas maaf. Yang perlu kita perhatikan bahwa penyebab kecewa itu ada dua secara umum. Yang pertama adalah menggantungkan sesuatu kepada makhluknya Allah. Menggantungkan sesuatu kepada ciptaannya Allah, kepada manusia. Padahal sejatinya yang namanya manusia itu adalah makhluk yang rapuh, yang masih membutuhkan Tuhan. Seperti misalnya ketika kita sholat, tidak meniatkan, meluruskan niat kita kepada Allah, tetapi ketika kita sholat ke masjid, niatnya untuk mendapatkan pujian manusia. Nah, lalu ketika pujian itu tidak kita dapatkan, maka yang ada dalam hati kita apa? Kecewa, karena dengan niat yang salah. Begitu juga ketika kita menjadi seorang istri, sudah berdandan rapi, sudah wangi, sudah cantik, tidak mendapatkan pujian dari suami. Lalu yang ada di hati kita apa? Kecewa, karena tidak ada pujian. Maka ketika kita sholat, ketika kita melakukan aktivitas, diniatkan, diusahakan niatnya lillahi ta'ala, karena Allah, supaya hati kita menjadi tenang, menjadi damai. Dan yang kedua, penyebab kecewa yang kedua adalah menggantungkan hati kita kepada dunia, kepada harta benda yang ada di dunia. Padahal hakikatnya apa? Dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu adalah selama-lamanya. Maka jangan sampai harta yang kita miliki, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita miliki, itu sampai merasuk ke dalam hati. Sampai ke dalam hati. Jadi ketika kita kehilangannya, kita akan merasa frustasi, merasa kecewa, merasa depresi. Cukuplah bagaimana kita menggunakan dunia ini untuk meraih ridhonya Allah, untuk meraih akhirat, mendapatkan pahalanya di sisi Allah sebagai bekal nantinya kita di akhirat, supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Para pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, marilah senantiasa kita menjaga hati kita, menjaga niatan kita, menjaga ucapan kita, menjaga pikiran kita, agar semuanya lillahi ta'ala. Dan tentunya kita selalu bermunajat kepada Allah, semoga Allah membolak-balikan hati ini, kepada din, kepada agamanya Allah. Di setiap waktu, di setiap saat selalu mendapat perlindungan Allah, mendapat petunjuk dari Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Para pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, percayalah setiap rasa sakit akan diganti dengan pahala. Setiap rasa kecewa, setiap rasa sakit kita, ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita bangkit kepada Allah, itu akan menjadi pahala di sisi Allah. Dan setiap air mata akan diganti dengan hikmah. Setiap kita mendapatkan ujian dari Allah, ketika kita bersabar kepada ketentuan Allah
dan mengembalikan semuanya kepada Allah, semuanya akan menjadi hikmah bagi kita. Dan tentunya menambah keimanan kita kepada Allah. Setiap hati yang sabar akan diganti dengan kedamaian yang lebih panjang. Dan hati yang sabar pula akan mengantarkan kita kepada hati yang lebih tenang. Jangan lupa untuk selalu mengingat Allah dimanapun, kapanpun, di saat apapun, supaya hati kita menjadi lebih tenang. Semoga aktivitasnya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan mendapatkan rahmat Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh, Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Tak terasa ya, Bu. Sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh, Pak.
2: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
3: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
2: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya, Bu?
3: Iya dong, Pak. Makanya, Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
2: Oh ya? Kalau begitu, Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
0: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
2: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Nuwun para miyarsa sugeng siang lan pepanggihan wonten atur Seragen Asriku lumantar radio Buana Asri Seragen. Pepanggihan wonten dinten Jumat sore kaping 2 Oktober 2021. Samangke kula tuwuh ing suwan semati yang ngaturaken lelangan-lelangan demikian mangke purna. Lan sampun kapiyarsa sampun ngaturaken nggih ingkang mangke badhe kepareng kenton badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS ugi WA 082133950977. Lan telepon 0271890799. Wonten ngatur Seragen Asri kok demiki mangke perno tapi sulas Radio Buana Asri mangkarya kalian Bang Jateng kalian produkipun menika Bima Mobile.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pemirsa lelangan gemes katerakan bina ngatur apa buku yang siang menikah yeah. Sama yang ingin panggil kebareng badi kenton paling kersa akan lelangan yeah. Semoga menikah manggil sugeng siang Mas Dwi. Oh iya yeah. Sugeng siang menikah ke Mas Dwi sugeng ya hati. Mugi tansah sehat lancar rezeki ini pun amin. Mugi berkah barokah amin yeah. Badai nyuwun sekalipun mangke sepur Argo Lawu, salamipun kagem Bunda Agun, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Rus, Bunda Kini Uki Sedeke Mawon. Matur nuwun Mas Dwi, yuk gereng oye, katakan lagi menika kagem Bunda Lis ye, sugeng siang, bareng ngersakan sepur Argo Lawu. Salamipun sugeng siang, Buana Sri Sragen.
1: Assalamualaikum Mas Dwi.
0: Waalaikumsalam, Mbak Timbul, Resmi Partasipun.
1: Kamu terpilih lagi, aku
0: tadi
1: menunggu radio.
0: Oh iya, iya yang bagus, sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Iya, iya. Oh iya, Pak Timbul.
1: Iya, aku kangen Mas Dwi.
0: Oh iya.
1: Kapan hari tak nonton ke Sragen?
0: Oh enggak, dan iya. Itu tunggu, soalnya pun ya, nonton Sragen. Gak turan binara.
1: Iya, aku kangennya hati.
0: Kangennya hati?
1: Iya.
0: Waalaikumsalam. Dewa Kreng, yeah. Matur nunu gim neko kagem Mbak Timbul, ingkang sampun kepareng ngersakaken langan mangke kangen ing ati menika saking Mas Dwi dikempot nggih. Nah, pun tengge mangke sakaripun katerakan sugeng siang kagem Mbak Timbul ingkang sampun kepareng miyas siang menika.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Kalau saya akan malih menikah ingkang pada kepala kenton sugeng siang Mas Dwi menikah saking Bunda Gunyun sekalipun mangke opo anane salami penikah kemudalis Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Rus, Mbak Wir matur suwun Mas Dwi sugeng jajiban wajih katerakan kikakem Bunda Gun sugeng siang lan semoga pemirsa samangke pada katerakan lelangan ingkang pada kapiarso ingkang pada katerakan antawisun mangke wonten Bengawan sore ye, kagem Bumala lan ugi aku kangen aku rindu katerakan kagem Mas Diat kita katerakan lelanganipun sugeng midhangetaken.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Pemirsa kala sing akan malih tasih wonten atur Sragen asri kulumantar radio Buana Asri Sragen tasih kalian kula dhuweng ing tasih sing aturaken lelangan tembiki mangke purna. Salat jiwa menika The Land of Java Man saking Bapak Jasmino nyuwun lelangan pun mangke parang tritis. Kenten pun kagem Mbak Rus, Mbak Wir, Mbak Wiwi, Sri Wahyuning isih bener sare yang pono. Matur nuwun yuk gereng oyeh katerakan ugi menika kagem Pak Jasmino ya yang sampun kepareng kenten siang menika. Sugeng siang RBA. Nyuwun sakaripun mangke kita sumilir kagem sedaya menika RBA kemawon katur Mas Dwi sing ngati menika saking Mbak Ratna yang wonten ing Widoro katerakan sugeng siang ya ugi kagem Mbak Ratna. Yang sampun kepareng kenten ugi siang menika. Assalamualaikum, welcome salam sugeng siang Mas Dwi The Land of Java Man. Saking Mas Kis ingkang wonten ing Pemalang Selatan nyuwun sakaripun mangke sayang-sayang salamipun kagem mitra Buana Asri Sragen mugi tansah pinaringan sehat sesanti rahayu. Matur nuwun Mas Dwi sugeng siang yuk greng nggih katur ugi kagem Mas Kis nggih ingkang wonten ing Pemalang katerakan sugeng siang ugi lan pun tegaman ngembangkan hatur lelanganipun samangke kita aturakan lelah koning yang badi kapiarso wonten langgeng daya ning rosok aturakan kagem bumi kongge kita aturakan semoga sugeng midhangetaken.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Hai pemirsa, semoga kalian yang akan melihat hasil internator serakin asri lumantar buah asri serakin kita sekalian peletui ingat asis yang mida ngantarkan lelangan demikian mangga purno lelakon ingat salah jiwan mangga wantan sap parang tritis katerakan mangga kagem baca seminauki wantan kita harus milir ingat mangga kepada katerakan kagem mbak ratna ingat wantan yang widorong ye. Ingat salah jumpun sugeng siang ke kemasri sugeng ayah gati ye menikah saking mama fajar kepareng maka nyewon relangan pun lali janji nih kaget tenakan kagum seo monitor buana asri seragen asri ku matur menasri sugeng tugas yuk gereng oye katerakan ugi menikah kagum mama fajar ingat sampun kepareng kentun lan lelangan pun penegong ye mangi pada katerakan lan semoga ing mangi pada inggal kapiarso atur lelangan parang tritis kalau cingakan kitir semilir katerakan kagem Mbak Jasmine ugi kagem Mbak Chandra ingkang wonten ing Mbak Ratna nggih ingkang wonten ing Widoro kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pengin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Jo.
1: Eh, kamu, Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bil, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana pelajari hal-hal dari masa lalu, jalani hidup di masa kini, dan tatap masa depan dengan penuh harapan. Dari Jalan Veteran 21 Sragen, inilah 94,7 Buana HRFM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Java Men. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Simponi Kenangan, edisi 2 Oktober 2026. Ada saya Ifah Ananda, menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 2 siang. Tentunya teman-teman nostalgia, teman-teman kenangan bakal Ifah kasih simak untuk Mitra Buana. Bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri 082-133-950-947. Tembang pertama Ifah tempatkan, Bruri Peso 5, Aku Jatuh Cinta, di Simponi

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Poni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Simori kenangan dari saat sekarang sampai di jam 2 siang, Snow on the Sahara. Siang yang request lagu ini langsung kasih deh. Sudah Eva puter lagunya, yang request ada siapa? Coba Eva buka dulu di WhatsApp-nya tadi. Tadi sempat lewat di layar. Ada Snow on the Sahara. Yang request ada siapakah? Bukan. Oh, dari Mas Heri ya? Iya. Dari Mas Heri, selamat siang. Buana Asri FM request Snow on the Sahara dari Anggun. Matur thank you. Sama-sama Mas Heri, lagunya sudah Eva puter. Sudah jadi teman istirahat semoga hari ini. Yang ada di telepon coba Eva buka. Simpon kenangan siang.
3: Siang,
2: The Land of Java Man. Apa kabar, Salon Gomez?
3: Aku baru mau tanya, sudah kedisian?
2: Sudah kedisian, kan gak lagi flu ya. Jadi suaranya sudah jelas terdengar.
3: Ya, masih rasanya itu masih belum fit gitu.
2: Oh, belum begitu fit ya? Sudah lumayan.
3: Kurang manggung.
2: Iya deh.
3: Itu kemarin itu Mbak Tinggio pangkling, Mbak Iva pangkling, Mbak Rara pangkling, semua
2: pangkling.
3: Bunda.
2: Soalnya suaranya berubah.
3: Berubah jadi jelek banget. Ya memang kan dia jelek.
2: Hah? Masa kan sih ya. Ini loh jagonya nyanyi.
3: Nyanyi apa?
2: Nyanyi apapun bisa kalau ini.
3: Yang jagonya ini tuh Bunda Kini.
2: Bunda Kini ya, jagonya Halu-Halu Bandung.
3: Kalau saya sih nyanyi di kamar mandi sambil nanti kalau udah selesai mandi make over ada orang gitu.
2: Iya betul sekali.
3: Ini tadi barusan selesai ada yang toning juga.
2: Begitu. Nah ini ahlinya mempercantik orang ini. Menyulap.
3: Sayangnya Mbak Iva nggak mau kesini.
2: Waduh nanti malah berubah cantik. Malah repot nanti Bunda. Malah repot nanti.
3: Panggil tuannya.
2: Nah itu dia. Yes.
3: Nanti diem aja gak disapa.
2: Kirain orang asing siapa gitu ya.
3: Iya. Mbak Iva sehat ya?
2: Iya sehat berkat Bunda. Doa Bunda Natalgi sehat walafiat.
3: Iya. Aku rekan lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur ya?
2: Mengapa Tak Pernah Jujur? Oh iya emang hobinya bohong ya?
3: Ada deh, ada orang yang hobinya bohong.
2: Baik, boleh.
3: Dari Dian Piscesa kan?
2: Dari Dian Piscesa betul. Boleh.
3: Ini pun tapi tadi barusan telepon suruh beliin pisang.
2: Oh, suruh beliin pisang?
3: Itu kan udah kerja itu masih nyambi bikin kue loh Mbak.
2: Oh, masih nyambi bikin kue luar biasa. Memang ini jiwa bisnisnya nurun dari bundanya ini.
3: Nah, kemarin tuh pulangnya.
2: Iya.
3: Bulan awal bulan itu kan juga malam ya.
2: Oh awal bulan malam, akhir bulan juga malam. Iya.
3: Itu masih bikin brownies berapa itu?
2: Brownies juga.
3: Brownies ya. Terus ini tadi bu beli pisang. Ibu tadi udah dari pasar kok mau ke pasar lagi?
2: Lagi ini ada pesanan. Ada pesanan ini, ya.
3: Katanya bu bos tuh kan suruh bikin ke.
2: Kue pisang. Nah,
3: gitu,
2: ya. Begitu. Ya. Baik.
3: Ya. Pokoknya yang penting dia tetap sehat.
2: Nah, itu. Iya, CEO muda dia.
3: apa itu? Bajunya itu banyak yang sudah mulai susah, Mbak.
2: Oh, begitu. Berarti sudah mulai nyaman, ayem.
3: Lah tadi pagi pakai batik. Kok kelambi kok sesak aku kelam. Wes ya sak menoh ki wae, kok tambah lemu ala.
2: Gitu ya. Iya. Iya. Baik. Ya.
3: Satunya itu ya Mbak Eva.
2: Boleh, dengan senang hati.
3: Salam buat Mbak Eva, tetap semangat.
2: Iya.
3: Selalu diberkati Tuhan. Kalau Mbak Eva, apa itu tugas itu aku senang sekali.
2: Oh begitu. Kenapa Bunda?
3: Kan bisa ngobrol kayak gini.
2: Oh begitu ternyata. Iya deh. Bahagia.
3: Masa gak terasa di kami?
2: Kerasa terus deh.
3: Beneran Bunda, kalau ngomong itu gak bohong.
2: Iya bener Bunda, kan gak boleh bohong. Nanti kayak lagunya dong ya kalau bohong.
3: Iya.
2: Ya
3: iya.
2: Iya
3: itu. Apa itu lagunya itu?
2: Aha.
3: Buat Mbak Eva tetap semangat.
2: Yes.
3: Tapi disini agak ada angin.
2: Ada?
3: Ada angin, jadi gak begitu panas banget.
2: Oh begitu, iya ada angin. Iya, yeah. Semoga segera hujan ya Bunda.
3: Iya.
2: Yeah. Iya, biar seger hawanya.
3: Lah itu, apa itu? Pasang mau, pasang daftar kami.
2: Oh nah, begitu.
3: Sampai jam berapa?
2: Iya, iya, yes.
3: Iya.
2: Iya deh.
3: Assalamualaikum buat semuanya ya, Pak Putri ya. Mbak WN.
2: Iya.
3: Masih.
2: Baik.
3: Terus Pak Agung Indo.
2: Selamat
3: kembali ya masuk.
2: Iya. Baik.
3: Biasanya sama permaisurinya terus ini.
2: Aha, betul.
3: Pokoknya buat semua manusia yang lagi stay. Tanpa terkecuali ya Mbak.
2: Baik. Iya.
3: Semangat.
2: Semangat selalu.
3: Selalu.
2: Amin.
3: Bahagia bersama keluarga tercinta.
2: Amin ya robbal alamin. Dengan senang hati, Bunda. Sama-sama.
3: Boleh aku ikutan manggil Mbak Sang?
2: Oh iya boleh dong Bunda saya. Duh. Pokoknya semuanya harus saya-saya ya. Yang tersayang semuanya.
3: Tapi jangan-jangan nggak boleh gitu
2: loh. Oh iya boleh banget.
3: Iya.
2: Iya.
3: Makasih waktunya.
2: Sama-sama Bunda Natalia.
3: Selalu diberkati Tuhan.
2: Amin. Yuk keren juga. Terima kasih Bunda Natali. Anya ketinggalan. Anya ketinggalan di mana ya? Iya deh. Salam buat adik memesnya. Wah ini panen kelengkeng ini ya. Sudah diambil sama tuannya deh akhirnya. Gimana ini? Baik-baik, salam untuk semua keluarga. Sama siang Bunda Kini. Halo-halo Bandung, apa kabarnya? Sehat ya Bunda? Bunda Fatima, Bunda Suradi sudah sehat? Semoga, salam untuk Mas Dini dan keluarganya. Semoga juga selalu sehat walafiat. Mbak Pertiwi yang ada di Putatan juga apa kabar? Mbak Putri, halo. Hari ini kesibukannya apa ini? Pokoknya luar biasa. Kesibukannya Mbak Putri itu yang bikin-bikin happy terus gitu ya. Ya, Mbak Widianing sehat apa kabarnya? Bunda Fatima, Bunda Lis yang ada di utara juga sama siang. Bunda Yasman, Bunda Ninu sehat selalu. Tante Ani tiga-tiganya. Tante Ani gemoy apa kabar? Masih gemoy? Masih dong ya. Tante Ani Aswad dan Tante Ani satunya juga. Mbak WR yang ada di non jauh di sana, apa kabarnya Mbak WR? Semoga juga selalu sehat walafiat yang ada di Hong Kong. Ada juga yang ada di mana Mbak Rahayu yang ada di Widoro juga siang. Bunda Rus apa kabar? Kak Rus yang ada di Boyolali. Mbak Nana yang ada di Cantel siang. Bunda Gun apa kabarnya? Hari ini tadi acara senamnya kemana kah? Pokoknya olahraga terus, jadi sehat happy ya. Iya. Ada di sini ada Mama Fajar selamat siang. Bukit Berbunga dari Nike Ardila. Apa aja boleh Mbak Iva? Dua-duanya diputerin juga boleh? Oh iya boleh. Dua-duanya ongkosnya double berarti ya nanti ya Mama Fajar ya. Siap. Oh ternyata lagi di depan ini. Iya deh, selamat selamat bercerita-cerita di situ. Happy-happy di situ ya. Memang Buana Asri selalu menyenangkan.

saudara kita, saudara. Ada Pak Jasmine on the Land of Java Man. Lagunya sungguh dari Endah S. Salamnya buat Mbak WR, Mbak Ros, Mbak Diar, Eyang Pono. Terima kasih yuk Greng. Greng juga. Pak Mul yang ada di Mojosongo, selamat siang. Sudah kundur dari Jumatan. Pak RT Membu yang ada di Suatu Tanon juga siang. Semoga saya selalu. Pak Sarbini ada di Plupu. Mas Aprilian yang ada di Tanon. Siang semuanya. Mengapa tak pernah jujur di request sama Bunda Natali?

0: Asli FM.
1: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
0: Buana Asri FM.

Bukit Berbunga. Disuka sama Mama Fajar selamat siang. Nik Arila juga. Oh ya boleh dong. Ongkirnya dua loh Mama Fajar ya, ongkirnya ya. Kemudian Bunda Natali, kalau ini cuma satu tadi. Sudah sampai ke Tangkil ya. Lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur. Orang kok gak pernah jujur ya. Adanya bohong terus begitu. Terus ada juga Mas Diar, selamat siang mau request nada kasih dari Faris Rustamunaf bersama Neno Warisman. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak Ion, Bapak RT, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Rusanjarini. Terima kasih yuk kreng, kreng kembali. Mas Diar boleh ditunggu lagunya. Terus ada Mas Julian Jasmara, apa kabar? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Suasana panas begini biar tambah panas lo. Biasanya biar dingin, kok ini biar tambah panas. Di play Papa Rock and Roll dari Dance Company. Ya, sudah masuk di Simfoni Kenangan belum ini ya? Atau Jarum Neraka dari Niki Astria. Nah ini sepertinya kalau yang ini sudah masuk. Salamnya buat semuanya monitor tanpa terkecuali. Buat Kak penyiarnya, salam sehat selalu, tambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Mas Julian Jismara ya. Dari yang terlupakan. Oh, dari kemarin kok dilupakan terus sih ya. Boleh-boleh, ditunggu lagunya. Terus ada Bunda Gun. Weh. Bunda Gun memang paling mantul. Selamat siang Bunda Gun.

Bundaku selamat siang. Kabar baik katanya, sehat bahagia. Alhamdulillah. Derek pingah ya bunda. Menyertai ibu, Mbak Iva, ibu mau request lagu Bawalah Dia Dalam Mimpiku. Iya, bawanya pakai apa ini ya bunda ya? Hanya dalam mimpi saja, udah puas kok Mbak Iva, gak minta yang lain. Makasih Mbak Iva Kusai. Ya bunda Gun Kusai, terima kasih kembali, boleh Bawalah Dia Dalam Mimpiku. Ditunggu Bunda Gun sambil bersantai. Habis berolahraga tadi pagi. Sudah seger, sudah sehat, fresh, happy, amin. Terus di belakang Bunda Gun, Mas Julian Jasmara sudah selamat siang juga.

0: ya. Ada Bunda Natali, Mas Diar, terima kasih jelangannya. Bunda tadi lupa jelang. Iya, dicewer aja itu Mas Diar. Bunda Natalinya ya. Nanti jadi Mas Diar yang terlupakan. Kayak Mas Yulian Jasmara ya. Iya deh. Terus ada lagi yang tadi request Sungguh Indah S ya, Mas Pak Jasmino. Boleh ditunggu tembangnya yang ada di telepon dulu. Simfoni Kenangan siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Dari yang ada di jauh kah ini?
1: Bukan.
0: Eh bukan. Di dekat berarti.
1: Iya.
0: Deketnya seberapa dekat sih?
1: Mau lembut-lembutin gak bisa.
0: Mau dilembut-lembutin gak bisa?
1: Gak bisa.
0: Ciang gitu ya. Ciang Mbak WR.
1: Malah kayak apa?
0: Malah ketawa ya. Aduh, menertawakan diri sendiri itu sehat ya.
1: Iya.
0: Uh-uh.
1: Belum tanya apa-apa sudah ketawa dulu. Kalau saya nggak ada ya.
0: Lah iya toh. Mau hapus-hapus gitu loh. Mau dilembut-lembutkan biar penyiar lupa. Kok malah ketawa. Lah konangan no.
1: Nah makanya
0: ini.
1: Punya kabar Mbak Eva.
0: Ya kabar baik Mbak WR. Mbak WR apa kabarnya di Hong Kong?
1: Alhamdulillah sehat juga di sini.
0: Iya, Hong Kong panas.
1: Ya. Nah, tadi hujan kalau di sini, tapi sekarang agak mendung, agak panas gitu loh.
0: Oh gitu, mendung, panas. Aduh, bingung ini kalau dokternya meriksa ya.
1: Iya.
0: Ini mendung apa panas? Iya, pasti sudah seger sekali di Indonesia masih luar biasa panasnya, Mbak ini.
1: Oh, belum hujan ya, Mbak?
0: Cuma berapa kali kemarin itu sekali kalau nggak salah ya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Iya alhamdulillah.
1: Daripada nggak usah
0: Nah itu dia betul.
1: Mm-hmm. Mau request lagu kalau masih berjalan waktu nggak?
0: Iya lagunya apa?
1: Yang itu Merah Jambu itu masih boleh di play ya?
0: Cintaku Merah Jambu itu?
1: Iya.
0: Oh iya. Cintaku itu boleh-boleh itu masuk kenangan juga sih. Cuma lagu pop apa dangdut sih itu lupa. Cintaku Merah Jambu. Oke, boleh. Itu pilihan pertama ya. Ntar kalau tidak masuk diganti apa sayangku?
1: Kalau nggak masuk ikut aja sama Mbak Eva.
0: Ngikut. Waduh,
1: ya,
0: nanti capek loh kalau ngikut aku. Aku itu sukanya wirawiri.
1: Ya malah enak buat isi saya.
0: Begitu ya?
1: Biar gak gemuk.
0: Biar gak gemuk, boleh. Iya.
1: Mau ke salam sebentar ya Mbak?
0: Iya, boleh.
1: Iya, salamnya buat Mas Dia. Terima kasih sudah jelas.
0: Iya.
1: Semoga sehat keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Buat Indah Gun yang selalu bilang WR juga terima kasih.
0: Iya.
1: Indah Natalia, terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Bunda Minu. Bunda Suraji, Bunda Rahman.
0: Yes.
1: Terus Bunda-bunda semuanya.
0: Buat bunda-bunda semuanya.
1: Iya, selamat siang. Buat Mbak Rus, Bunda Mbak Putri, Mbak-mbak semuanya, Mas-mas semuanya, Bapak-bapak semuanya ya Mbak ya.
0: Bapak-bapak semuanya, Mbak-mbak semuanya. Biar kerangkul semuanya ya.
1: Iya, karena ini nanti kan ada itu, ada berita, kasihan kalau enggak keputar lagi.
0: Oh begitu, Mbak WR pengertian sekali sih kamu.
1: Iya.
0: Siapa dulu ya? Iya, boleh.
1: Salah satunya Mas Is lu. Nanti dia komplain.
0: Nah,
1: bilang gitu.
0: Yes.
1: Selalu kan WR ini kan dikasih spesial banyak banget tuh.
0: Oh, begitu ya. Heeh, deh.
1: Dahlia ada yang di Hong Kong.
0: Buat WR, buat Dahlia, buat yang ada di Hong Kong. Iya. Yes.
1: Selamat siang juga, semoga sehat keluarga.
0: Amin. Amin. Aha.
1: Ya udah, kalau buat Mbak Eva yang cantik, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Semangat terus. Iya, terima kasih Mbak WR yang cantik.
1: Terima kasih juga waktunya Mbak Eva.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, gerung kembali. Mbak WR yang ada di Hong Kong yang katanya habis hujan di sana, terus sekarang agak-agak mendung, agak sedikit-sedikit panas gitu ya. Iya, itulah pemirsa laporan pandangan mata langsung dari Hong Kong. Di sini bisa tahu keadaan Hong Kong kan luar biasa ya, nggak bisa kalau nggak di Buana Asri tuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Brama kah ini?
1: Kakange.
0: Kakange. Ah, Kakange siapa? Madang Bendino.
1: Sing ado uduk Madang Bendino ya warkae. Wong apa?
0: Wong apa ada Mas Kis?
1: Betul.
0: Oh, begitu. Iya, suaranya kok bisa mirip-mirip ya?
1: Lah wong kakak ngade yo mirip to.
0: Ah iya, kakak ngade keprik ben oh. Nyong iya.
1: Alah ketularan ngapak.
0: Iya kan penyakitnya menular ini. Baiklah, Mas Kis, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Kabare baik semuanya.
0: Baik semuanya.
1: Oh. Aku juga berharap Mbak Iva baik-baik aja, sehat terus. Gitu
0: amin,
1: ya.
0: Amin. Ya, terdengar amin. Ini dari suaranya Mas Kis kayaknya ceria sekali.
1: Pasti dong.
0: Bisa dong.
1: Lah, lawang hiburannya Buana Sri Sragen nggak ada duanya.
0: Wah iya.
1: Lah kalau kemarin-kemarin nggak bisa online.
0: Nggak bisa online, sekarang bisa.
1: Lah HP ku motong diisi pulsa kok nggak mau gitu.
0: Waduh,
1: ya.
0: Waduh, ah itu.
1: Ya akhirnya tak gue tuku sarapan loh.
0: Nah, wes.
1: Mbak Iva.
0: Gimana?
1: Aku minta dari Endang Estorina ya.
0: Endang Estorina yang apa kah?
1: Cinta panas dingin.
0: Cinta panas dingin.
1: Baik. Lah awannya lagi panas tapi
0: panas, ya dingin gitu. Aduh, ini susah juga dokternya ini mau dikasih obat apa?
1: Oh, ya. Dokternya pas lagi omong-omongan ini kok.
0: Oh begitu.
1: Lah langsung adem nih.
0: Oh iya.
1: Suantune Mbak Iva ini langsung maknyet.
0: Iya. Nanti tak kasih resep wes yang bisa mengobati panas dingin ya.
1: Tadi ya. Kok tidak pribadi ya.
0: Nah iya.
1: Maksudnya es dawet apa es apa buah aku gak ngerti.
0: Nah itu. Iya itu rahasia dokternya nanti.
1: Buah es gagelan ya buah.
0: Baik.
1: Salamnya nunut buat menurut dari Mbak Dahlia aja ya yang udah komplit ya.
0: Boleh.
1: Tadi ya suaranya Mbak Dahlia tadi kayak jauh banget gitu ya, Mbak Iva ya.
0: Iya betul, kayak lirik. Jauh.
1: Iya. Kayak jauhnya kayak di Hong Kong gitu loh.
0: Kayak di Hong Kong gitu ya, kayak artis-artis iya. Hong Kong gitu.
1: Iya, jauh gitu. Kalau ini suaranya keras enggak, Mbak Iva?
0: Ini suaranya luar biasa, cekar membahana.
1: Oh ngaku menek wit pelem.
0: Oh lah makanya ada siapa itu gandul-gandul.
1: Ya pelem. Ini si cilik-cilik jinong.
0: Oke ya deh. Baik.
1: Oke Mbak Iva. Yes. Sehat selalu ya.
0: Amin siap. Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yugreng juga. Mas Kis yang ada di Pemalang ya. Iya. Ngapa-ngapa. Ada temennya ngapa ini loh Mas Kis. Mama Fajar itu juga ngapa ya? Aku juga ngapa loh Mbak Iva gitu. Asli Banjarnegara. Wih luar biasa loh. Salam ngapa ya Mama Fajar ya. Kalau gak ngapa gak boleh. Ya dimunculkan suaranya gitu sekali-kali Mama Fajar. Biar Mitra Buana bisa denger juga ngapanya Mama Fajar ya. Baik, terus ada juga selamat siang Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Mbak Iva, siang juga Mbak Putri sayang. Mau request lagu Kusadari dari Jayanti Mandasari. Salamnya untuk semuanya aja Kak Mbak Iva. Salam kompersa saja. Kompersa apa? Ah Mbak Putri ini loh istilahnya kok ya keren men. Kompak persahabatan. Apa gitu Mbak Putri? Harus tanya guru Putri dulu ini. Salam kompersa aja, love pokoknya untuk Mbak Putri, love ya. Kompersa kembali wes. Kompersa sayang. Ditambah sayang ya, iya. Selamat siang untuk Mbak Putri, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat bersantai atau lagi sibuk-sibuk. Pokoknya kesibukannya Mbak Putri itu kesibukan yang bikin happy terus. Begitu kan? Budagun, bawalah

0: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Yuda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
3: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya, ya. Karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda, ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040, atau 45, penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
2: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
1: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, pastinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju mestinya, kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan, kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut menyampaikan.
5: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan Simpson Rihi menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
4: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
6: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
4: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
7: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan pihak kepolisian ya, Pak?
4: Iya, betul.
5: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
8: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan, dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, masih ya.
5: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Untuk itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah, Khairil Anwar, mengajak umat Islam kembali menggelar sholat minta hujan sebagai upaya batiniah memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat. Edis Rosso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
9: Melaksanakan sholat istisqo itu harus berbagai cara, makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin.
10: Ketua Majelis Ulama Indonesia mengajak umat Islam untuk menggelar sholat istisqo atau minta hujan sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kekeringan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, upaya penanganan tidak hanya dilakukan secara lahiriah, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan. Ia mengatakan selain berbagai upaya teknis untuk mendatangkan hujan, umat Islam dapat memperbanyak doa dan istighfar minta ampun kepada Allah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat istisqo sebagai bentuk permohonan agar hujan segera turun, karena berbagai ikhtiar perlu dilakukan secara bersamaan, baik melalui cara lahir maupun batin.
9: Awan-awan yang sudah tersedia tinggal ditaburkan garam kan?
10: Iya.
9: Tapi juga harus ada ilmu agama. Ilmu agama itu lewat pendekatan langit tadi.
10: Ya.
9: Kita baca doa, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga melaksanakan sholat istisqo itu. Harus berbagai cara, makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin. Cara lahir itu nanti membuat hujan buatan, tapi hujan buatan itu pun harus ada awan-awannya.
10: Ia menilai pendekatan keagamaan tersebut penting dilakukan di tengah kondisi karhutla dan mengakibatkan munculnya kabut asap. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah PW Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah, Muhammad Endriko Hamlizar Tulis, mengecam keras oknum pembakar lahan secara sengaja untuk kepentingan perkebunan karena telah merugikan semua masyarakat. Terlebih masyarakat adat yang memiliki kebiasaan ladang berpindah ikut terseret.
11: Kondisi karhutla sekarang sebenarnya terutama bagi mereka-mereka yang mungkin di luar sana ya, masyarakat yang membakar lahan ataupun korporasi-korporasi yang membakar lahan.
10: Yeah.
11: Nah, ini harus saya perjelas juga supaya tidak salah abu-abu daripada stigma di masyarakat. Maksudnya masyarakat yang membakar lahan adalah masyarakat yang mungkin membuka lahan berlebih untuk dijadikan perkebunan. Jadi bukan masyarakat adat ya. Jadi di luar sana sebenarnya kalau kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebenarnya karhutla ini tidak akan pernah terjadi. Oh. Kenapa? Sesuai dengan sila persila, yaitu yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yeah, di mana perintah Tuhan, apapun agamamu, tidak ada perintah Tuhan atau perintah agama yang merusak, mengajarkan gitu, kita merusak.
10: Betul,
11: atau membakar alam.
10: Yeah, yeah.
11: Ya, tapi justru malah perintah agama, perintah Tuhan itu adalah menjaga. Artinya kalau kita sebenarnya mengamalkan prinsip-prinsip atau nilai Pancasila, mengimplementasikannya, ya kita bersama-sama menjaga alam ini.
10: Yeah. Ia menambahkan pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran bersama dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya sila pertama, termasuk menjaga lingkungan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, selain penanganan teknis, ia mengajak seluruh umat untuk meningkatkan kepedulian serta memperkuat ikhtiar spiritual melalui doa dan sholat istisqo. Edi Suroso melaporkan.
0: Jelang International Day for Disaster Reduction, pada tanggal 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan, peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana atau PRB. Tahun ini, Banten dipilih menjadi provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik, peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
13: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
12: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
14: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang, 50, kurang lebih 50 poin ya, dan itu setara dengan 28%. Nah ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah, baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota, termasuk juga masyarakat, dunia usaha, ya, dan juga mungkin di media dan lain sebagainya, itu membuahkan hasil.
12: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional sekaligus rangkaian hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, lebih dari 1.000 orang akan membatik di sepanjang kawasan Malioboro pada perhelatan Simfoni 1001 Batik. Informasi selengkapnya bersama Rosian Anwar dari RRI Yogyakarta.
15: Program utama, salah satu program utama dari Kadin dari RRI Yogyakarta di bawah bidang pemberdayaan perempuan. Salah satu programnya adalah membuat membatik secara massal bersama.
16: Kawasan Malioboro akan ditutup selama kurang lebih 3 jam pada Sabtu 3 Oktober 2026 untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik atau acara membatik massal yang dilakukan di sepanjang Jalan Malioboro. Wakil Ketua Koordinator 2 Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunarta Adibrata, yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pengarah Simfoni 1001 Batik, menuturkan kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Batik Nasional dan sekaligus hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta.
15: Pesertanya sudah melebihi dari kuota. Mestinya 1001, ini ternyata sudah 1060 sekarang lebih. Ya, harapan kami karena ini menjadi bagian dari memperingati Hari Batik Nasional, kemudian memperingati HUT Kota Jogja yang ke-270, maka kita berkolaborasi. Jadi penyelenggaraan ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Dikranas DIY, sama Balai Kerajinan Batik.
16: Gunarta Adibrata menyatakan, event Simfoni 1001 Batik selain mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota batik dunia, juga akan menjadi magnet untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta.
15: Ya, targetnya memang salah satunya adalah target wisata kunjungan, kemudian membranding Kota Yogyakarta, mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
16: Sementara itu, Indah Rahayu Muniarti selaku Ketua Panitia Simfoni 1001 Batik menegaskan, acara tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Publik yang hendak membatik juga tidak perlu takut apabila tak memiliki kemahiran dalam membatik.
17: Enggak harus bisa membatik gitu loh. Jadi memang masyarakat tapi di atas 12 tahun. Ya, jadi kalau belum umur nanti tidak bisa gitu.
18: Untuk membatiknya kalau hasilnya mau diapakan?
17: Dibawa pulang. Hasilnya dipek sendiri.
16: Hingga saat ini panitia telah mencatat pendaftaran lebih dari 1.050 peserta untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik. Acara yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, Kadin, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Dekranas Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Balai Kerajinan Batik ini akan menghadirkan keseruan membatik di ikon nomor 1 di Yogyakarta, yaitu kawasan Malioboro.
0: Melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara selamatkan sesama, Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Laporan selengkapnya disampaikan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
19: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
20: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau Polwan, talk show, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
19: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3x24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ, seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
20: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kompes Pol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
21: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
20: Kalau daerah atau main kota yang baru ini banyak melaporkan kasus-kasus?
21: Rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
20: Oh, kekerasan seksual.
21: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
20: Kombes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menjajaki peluang penempatan PMI di industri kapal pesiar dan sektor logistik dengan menyesuaikan kompetensi pekerja terhadap kebutuhan pasar kerja global. Dalam siaran pers KP2MI yang diterima Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara, Wakil Menteri P2MI Kristina Aryani membahas peluang tersebut dalam pertemuan dengan perwakilan MSC Cruise dan kunjungan ke Politeknik Transportasi Darat Bali atau Poltrada. Christina kemudian melihat program pendidikan dan pelatihan manajemen logistik di Poltrada Bali sebagai bagian dari upaya mengembangkan kompetensi PMI untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Menurutnya, program pelatihan yang telah tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan pasar global, termasuk kemungkinan pengembangan pelatihan dengan durasi lebih singkat. Penyesuaian itu, katanya, perlu memperhatikan kebutuhan industri dan pasar kerja di negara tujuan, agar kompetensi yang dimiliki calon PMI sesuai dengan permintaan pengguna tenaga kerja. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih John Herdman menyebut 2 gol timnas Indonesia yang tercipta dalam 37 detik akhir pertandingan hadir berkat skema yang telah dilatih bersama oleh para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
3: Pelatih John Herdman menyebut, 2 gol timnas Indonesia yang tercipta dalam 37 detik akhir pertandingan bukanlah sebuah kebetulan. Dalam konferensi pers usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta tadi malam, Herdman menuturkan hasil tersebut datang berkat skema yang telah dilatih oleh para pemain sebelumnya. Karenanya pelatih kelahiran konsep Inggris itu menyatakan rasa bangganya kepada seluruh pemain. Ia menyebut, para pemain mampu merespon kondisi kritikal dengan eksekusi yang terorganisir.
22: Saya pikir itu adalah momen yang sulit bagi kami, tetapi melihat bagaimana para pemain ini merespon sungguh luar biasa. Kemarin saat latihan, saya bertanya kepada mereka berapa gol yang bisa kita cetak dalam 30 detik. Mereka menjawab 3. Saya bilang tidak mungkin ada 3 gol dalam 37 detik. Maksud saya mereka percaya dengan kemampuan mereka. Dan apakah wasit membuat keputusan yang keliru? Semua orang bisa membuat kesalahan. Namun Anda memiliki sekelompok pria yang tetap berkomitmen pada negara mereka. Ini 2 pertandingan berturut-turut. Mereka berjuang mati-matian di lapangan untuk negara ini. Saya bangga, sangat bangga.
3: Sementara itu penyerang skuad Garuda Michel Liebeker menyebut ketenangan mental membantunya tampil gemilang di laga kontra Bangladesh tadi malam. Sempat tidak mencetak gol di 2 pertandingan awal grup, Michel menyatakan yang terpenting adalah momen yang mampu ia ciptakan untuk kemenangan tim.
22: Tentu saja sebagai penyerang Anda ingin fokus mencetak gol, tetapi yang paling penting adalah tim meraih kemenangan. Di laga melawan Singapura saya tidak mencetak gol, tetapi saya menjalankan peran saya untuk menciptakan penalti, memberi umpan, dan lainnya. Anda harus menghadapi harapan banyak orang, tetapi Anda harus tetap menikmatinya. Jalani momen saat ini, mengabaikan apa yang dikatakan orang lain, dan percaya diri bahwa Anda bisa melakukannya. Nikmati saja dan terus melangkah.
3: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand memuncaki klasemen sementara grup B. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami masih akan terus menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.

Simoni Kenangan masih sampai di jam 2 siang. Jarum Neraka. Siapa yang request Jarum Neraka? Sama saya Mas Yulian Jasmara yang katanya terlupakan. Lagu yang di request Sudeva Puter, Mbak Putri. Kusadari Sudeva Puter, salam kompersa. Kompersa apa sih Mbak Putri? Kompak penuh rasa sayang katanya. Penuh rasa sayang juga untuk Mbak Putri. Love-love-nya semakin banyak dari saya ya. Iya, kalau Mbak Putri ngirim 3, saya ngirim 12. Mbak Putri selamat siang. Sehat selalu. Mbak WR selamat siang ya di Hong Kong. Katanya, oh Mbak Eva suaraku tadi pas on air kecil ya. Padahal dari sini udah kenceng bingit. Ya, pakai bingit ya. Maaf ya, gak tahu sudah pakai handset juga Mbak WR tadi. Kok ya masih kecil. Makasih Mbak Eva, kembali kasih untuk Mbak WR. Terima kasih, suaranya sudah besar kok Mbak tadi. Sudah lumayan jelas. Maksudnya Mas Kis tadi bukan kecil, tapi suaranya lembut. Begitu Mbak WR yang ada di Hong Kong ya. Selamat siang, selamat mendengarkan. Yang katanya habis hujan, agak-agak mendung, agak-agak panas. Jadinya kayak lagunya Mas Kis tadi ya. Cinta panas dingin. Kalau ke dokter ini susah mau ngasih resepnya. Kalau panas kan dikasih penurun panas. Kalau dingin menggigil dikasih biar anget gitu lah. Kalau cinta panas dingin, kalau panas dingin nanti resepnya yang seperti apa? Katanya yang bisa ngeresepin penyiarnya. Oh iya, kalau mah ini resep yang aneh-aneh mah punya semuanya ya. Iya. Cinta panas dingin coba saya cari. Mas Kis yang ngapak-ngapak katanya. Selamat siang. Salam buat Mama Fajar yang katanya juga ngapak, boleh dong. Suaranya sekali-kali muncul di sini Mama Fajar. Yang biasanya hanya lewat WhatsApp katanya lain waktu. Baik, Iva tunggu ya. Pak Mul apa kabar? Selamat siang. Sudah kundur dari Jumat, sholat Jumat sudah. Selamat mendengarkan Simfoni Kenangan. Terus selamat siang untuk Bunda Lis. Halo apa kabarnya? Mbak Eva salam sehat selalu, mau request lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Boleh, boleh ditunggu. Bunda Lis, salam untuk Pak Polisinya. Pak Mursidi apa kabar? Semoga juga sehat-sehat. Salam untuk keluarga tercinta. Ada Buda Gun, lagunya Sudeva Puter, Bawalah Dia Dalam Mimpiku. Ada Mas Aprilian ya, ada di Tanon. Siang Mbak Cantik. Oh iya, dari situ kelihatan cantik ya. Ya alhamdulillah deh, gak usah kesini. Lagunya Bila Kau Seorang Diri. Boleh. Dengan senang hati, Fa antrikan, mudah-mudahan bisa keputer. Ada mamanya Aswa, siang. Sudah sampai rumah nih yang tadi ke studio. Oh bukan, bukan Mama Aswa tadi ya. Mama Ani. Oke, Tante Ani Gemoy. Yang lagi bersantai sama Mbak Atin. Sama-sama Aninya, jadi salah ya. Terus ada lagi, Assalamualaikum Mbak Eva, Waalaikumsalam. Selamat siang, mau minta lagunya yang terdalam dari Peter Pan. Peter Pan-nya sudah masuk di Simfoni Kenangan belum? Coba Eva cek nanti. Salam buat semuanya yang mendengarkan, buat Mbak Eva semangat selalu. Iya, selalu semangat ini. Boleh, coba saya cek ya untuk Mama Mala. Katanya ini untuk Mas Kis yang ada di Pemalang. Mbak Yuni sama Mas Isnya juga selamat siang. Brahma Kumbaranya juga selamat siang. Di Simfoni Kenangan, kita masih sampai di jam 2 siang nanti.

0: KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana, 5 menit menuju pukul 14 siang. Kita akhiri simbori kenangan untuk hari ini. Bunda Miko, selamat siang. Daun-daun kering, selalu sehat ya. Semangat, sehat selalu. Semoga bisa dinikmati lagunya. Bunda Gun, iya, reporter gratis Mbak WR ya. Iya dong, mengabarkan cuaca di Hong Kong selalu untuk kita-kita yang ada di sini. Dapat info terkini dan tanpa harus membuka media sosial alias gratis. Itu luar biasa, semoga jadi pahala. Kebaikan. Baik Mitra Buana, saya Ivana dan mohon pamit. Terima kasih, jam 2 nanti kita simak BI Live. Dan setelah itu nanti kita ketemu di jam 3 sore di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Selamat beristirahat siang. Wassalamualaikum, yuk kreng.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar di hari ini 2 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Batik Nasional yang mengusung tema Batik Berlayar dengan menyoroti pesona batik Tulung Agung sebagai simbol kebangkitan industri lokal menuju pasar global. Bersama saya Elisa Niana dari Radio Host LPPL Gemerani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kembali menjumpai dalam rangkaian berita Indonesia Live yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas secara lugas, inspiratif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, kembali kami dari Radio Host Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan akan menghadirkan rangkaian berita Indonesia Live. Dan di sesi pertama kita akan berjumpa ada LPPL Suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan dengan informasi cetak lulusan terampil dan mandiri Bupati Christosimus Yohanes Agawemu launching produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 MAPI. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Douglas Parasetia. Silakan untuk laporan Anda selengkapnya.
1: Bupati MAPI Christosimus Yohanes Agawemu melaunching produksi ayam pertelur di SMK Negeri 4 Agrobisnis dan Agroteknologi MAPI yang berlokasi di Mur Distrik Nambioman Bapai Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRK MAPI, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda MAPI, jajaran sekolah, serta masyarakat Distrik Nambioman Bapai. Launching produksi ayam petelur ditandai dengan penggundingan pita oleh Bupati MAPI. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan panen telur ayam petelur yang dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Ketua DPRK MAPI. Dalam sambutannya, Bupati MAPI mengatakan pengembangan ayam petelur merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten MAPI untuk membangun kolaborasi antara OPD dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut Bupati, program ayam petelur di SMK tidak hanya bertujuan menghasilkan produksi telur, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan para siswa. Lulusan SMK diharapkan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan untuk mandiri dan menciptakan peluang ekonomi. Para siswa akan mendapatkan pengalaman praktik secara langsung, mulai dari pemeliharaan ayam, pemberian pakan, vaksinasi, pengolahan telur, hingga pemasaran dan pengelolaan hasil usaha. Bupati juga berharap SMK Negeri 4 Agribisnis dan Teknologi MAPI dapat menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten MAPI berencana melibatkan Dinas Pertanian bersama guru dan siswa untuk mendampingi masyarakat lokal dalam mengembangkan budidaya ayam petelur mulai dari kelompok-kelompok masyarakat sesuai potensi wilayah. Bupati menambahkan, program tersebut akan terus dikembangkan melalui kajian, pelatihan, dan evaluasi. Keberhasilan program ayam petelur di SMK Negeri 4 MAPI diharapkan dapat menjadi contoh untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan di distrik-distrik lainnya. Bupati berharap usaha ayam petelur ini dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur dan berkelanjutan. Pemilihan komoditas telur dilakukan karena telur merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat dengan peluang pasar yang cukup luas. Bupati juga mengajak kepala sekolah, para guru, dan seluruh siswa untuk menekuni program tersebut dengan baik, sehingga para siswa dapat memiliki keterampilan, mampu menghasilkan pendapatan, serta memahami cara mengelola usaha secara profesional. Melalui launching produksi ayam petelur ini, pemerintah Kabupaten MAPI mendorong SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI tidak hanya menjadi tempat pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, keterampilan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Program ini diharapkan memberikan manfaat bagi siswa, keluarga, dan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Douglas. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, jika tadi kita mendengarkan laporan langsung dari reporter Douglas, yaitu dari Papua Selatan, kita terbang menuju LPPL in FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Kebumen salurkan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ribu kepada 4.546 buruh dan petani tembakau. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Emma. Silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.546 buruh pabrik rokok petani dan buruh tani tembakau di Kabupaten Kebumen menerima bantuan langsung tunai BLT sebesar Rp600.000 per orang yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu kebutuhan keluarga penerima. Dari total penerima, sebanyak 2.369 orang merupakan buruh pabrik rokok, sedangkan 2.177 lainnya merupakan petani dan buruh tani tembakau. Bantuan disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp300.000. Terkait hal tersebut, Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengatakan, pada tahun 2026, Kabupaten Kebumen memperoleh alokasi DBHC. Sekitar 11,45 miliar rupiah. Khusus untuk program BLT ini, Pemkab Kebumen menyiapkan anggaran sebesar 3,04 miliar rupiah. Berdasarkan data penyaluran, bantuan kepada 4.546 penerima mencapai sekitar 2,72 miliar rupiah. Pemerintah menghimbau agar bantuan digunakan untuk kebutuhan prioritas keluarga seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pihaknya mengajak masyarakat menghindari rokok ilegal agar penerimaan cukai dapat kembali dimanfaatkan untuk berbagai program masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga bertemu Direktur PT MPSM Por Rustriningsih yang pernah menjabat sebagai Bupati Kebumen. Rustriningsih menyampaikan dukungan terhadap kerjasama antara perusahaan dan Pemkab Kebumen dalam mendukung pekerja serta perekonomian daerah. Dari LPPL in FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Emma Anggrowati. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, selain kabar dari LPPL in FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, kami kembali mengajak Anda menuju Jawa Timur, ada LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang. Dengan informasi, Bupati Malang menghadiri jamuan makan malam Perkemahan Pramuka Nusantara 6. Sudah bersiap? Reporter Julia Prabowo, silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Hanji Muhammad Sanusi MM menghadiri jamuan makan malam dalam rangka pelaksanaan Perkemahan Pramuka Nusantara ke-6 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu 30 September 2026. Jamuan makan malam tersebut digelar sebagai bentuk penyambutan kepada seluruh kontingen, pembina, dan jajaran panitia Perkemahan Pramuka Nusantara ke-6 yang dipusatkan di Kabupaten Malang. Hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Dr. Haji Basnang Said SAG, MAG, beserta jajarannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan seluruh rangkaian kegiatan perkemahan, mulai dari sarana-prasarana, keamanan, hingga kenyamanan para peserta selama berada di Kabupaten Malang. Sementara itu, Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama RI dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Malang atas dukungan dan penyambutan yang sangat istimewa, dan berharap melalui kegiatan perkemahan ini, nilai-nilai kepramukaan yang dipadukan dengan nilai-nilai kepesantrenan dapat semakin menguatkan jati diri santri sebagai generasi penerus bangsa yang berintegritas. Reporter Julia Prambowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Julia dari LPPL Kanjuruhan Malang. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, pergi ke pasar membeli delima, singgah sebentar di tepi kali. Berita pertama telah kita simak bersama. Kami jeda sejenak, nanti kami kembali.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Siang cerah memetik melati, harumnya semerbak di siang hari. Elisa Nena kembali menemani Berita Indonesia Live sesi 2 hadir kembali. Dan terima kasih untuk semua kebersamaan pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Untuk siaran pada hari ini disiarkan langsung melalui YouTube Radio Gema Randik Muba. Dan kita lanjutkan untuk kabar di sesi kedua. Kita akan berjumpa bersama LPPL Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan informasi, buruh tani tembakau Ngawi menerima bantuan cukai. Dinas Sosial pastikan penyaluran berjalan. Ada reporter Renata Surya, silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT 2026 di Kabupaten Ngawi telah disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada buruh pabrik rokok, sedangkan tahap kedua menyasar buruh tani tembakau. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Anang Heri Prabowo mengatakan, sebanyak 2.114 buruh pabrik rokok telah menerima bantuan pada Juli 2026. Sementara tahap kedua mencakup 2.900 buruh tani tembakau, masing-masing penerima memperoleh Rp1 juta. Dinas Sosial saat ini berada pada penyaluran tahap kedua untuk buruh tani tembakau. Monitoring dilakukan seperti yang dilakukan di kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 275 buruh tani tembakau menerima layanan pencairan bantuan. Ia menambahkan bahwa hal ini dilakukan untuk memastikan proses pencairan tahap kedua berjalan sesuai mekanisme di lapangan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. BLT DBHCHT disalurkan melalui rekening BPRS Ngawi. Penempatan layanan di sejumlah lokasi juga menyesuaikan kondisi dan kebutuhan penerima di wilayah masing-masing. Penyaluran tahap kedua tetap dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan dana transfer dari pemerintah. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan pencairan. Demikian informasi dari saya Renata Surya, LPPL Suara Ngawi untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Suara Ngawi. Ada rekan kita Renata Surya, selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita menuju LPPL Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan informasi waduk tempuran Blora kering kerontang. Fungsi irigasi untuk sawah petani terganggu. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Susan Andika. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar, kekeringan yang melanda waduk tempuran Blora membuat fungsi waduk sebagai sumber irigasi teknis untuk lahan pertanian ikut terganggu. Tidak adanya hujan sejak Mei menyebabkan volume air terus menyusut hingga saluran irigasi untuk sawah petani tidak lagi dapat dilayani. Berdasarkan pantauan di lokasi, bagian selatan waduk tempuran terlihat mengalami penyusutan cukup parah. Permukaan air yang sebelumnya menutupi kawasan waduk kini mundur jauh sehingga dasar waduk mulai terlihat. Air yang masih tersisa hanya berada di sejumlah titik yang lebih rendah atau membentuk cekungan. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagian warga untuk mencari ikan. Bagian operasi waduk tempuran Giono mengatakan penurunan volume air saat ini berlangsung sangat drastis. Kondisi tersebut membuat persediaan air di waduk berada pada level yang sangat rendah. Saat ini, elevasi 113,6 mdpl, lalu volume 9.116,8 meter kubik, angka tersebut terpaut jauh dari kapasitas air waduk tempuran dalam kondisi normal. Saat kondisi penuh, volume waduk dapat mencapai sekitar 1,7 juta meter kubik. Menyusutnya volume air berdampak langsung terhadap fungsi utama waduk tempuran sebagai penyedia air irigasi. Saat ini, pengelola waduk tidak lagi dapat mengalirkan air untuk kebutuhan sawah petani karena ketersediaan air yang sangat terbatas. Dalam mekanisme pengairan, kebutuhan irigasi biasanya diajukan oleh petani kepada pengelola waduk. Setelah permintaan tersebut diterima, air kemudian dialirkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan. Namun, kondisi waduk tempuran yang tengah mengalami kekeringan membuat mekanisme tersebut untuk sementara tidak dapat berjalan seperti biasanya. Giono menjelaskan, waduk tempuran saat ini tercatat melayani jaringan irigasi untuk sekitar 420 hektar lahan pertanian. Luas tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan dibandingkan kemampuan waduk pada masa sebelumnya. Ketika kondisi masih mendukung, waduk Temboran pernah melayani kebutuhan irigasi hingga sekitar 820 hektar lahan. Dengan kondisi air yang terus menipis, petani yang bergantung pada pasokan dari waduk Temboran kini harus menghadapi berkurangnya sumber pengairan untuk lahan pertanian mereka. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter LPPL Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah dan rekan kita Susana Dika selamat bertugas kembali. Dan kita lanjutkan untuk kabar selanjutnya dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dengan informasi hari ulang tahun ke-70 Musi Banyuasin, Bupati Toha tegaskan pembangunan harus berujung pada kesejahteraan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ahmad Rohani. Silakan laporan Anda.
3: Dalam peringatan hari jadi ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin, di balik perjalanan pembangunan dan berbagai capaian daerah, terdapat banyak sosok yang bekerja dalam senyap, mengabdi dengan tulus, serta menghadirkan inspirasi bagi masyarakat. Kisah dan kontribusi mereka mendapat tempat istimewa dalam ramah tamah hari jadi ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026, yang digelar di Pendopoan Geria Bumi Serasan Sekate pada hari Rabu, tanggal 30 September tahun 2026, usai rapat paripurna DPRD MUBA. Momen tersebut semakin bermakna dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah warga yang telah memberikan warna dan kontribusi bagi Musi Banyuasin. Tak hanya perorangan, penghargaan juga diberikan kepada desa dan kecamatan yang berhasil menunjukkan komitmen serta prestasi dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Bagi mereka, penghargaan mungkin hanya berupa sebuah piagam, namun dibaliknya tersimpan pesan yang jauh lebih besar, bahwa setiap pengabdian, sekecil apapun, memiliki arti bagi kemajuan daerah. Perayaan hari ulang tahun ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin menjadi momentum untuk saling menghargai, saling menguatkan, dan terus bergerak bersama. Sebab perjalanan Musi Banyuasin tidak hanya ditulis oleh pemerintah, tetapi juga oleh guru, tenaga kesehatan, petani, pelajar, tokoh masyarakat, penggiat lingkungan, hingga masyarakat di seluruh pelosok daerah. Ahmad Rohani, LPPL Gemarandik Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, setelah kita mendengarkan laporan langsung dari rekan Ahmad Rohani, kita menuju sesi ketiga. Dan ini sekaligus menutup rangkaian Berita Indonesia Live pada hari ini. Laporan khusus redaksi yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto yang akan kita dengarkan bersama di menit ke-27 melangkah dari pukul 2 hari ini. Silakan untuk redaktur Aan Kasianto laporan Anda.
4: Pendengar Papua Indonesia, Menteri Keuangan Suhasil Nazira mengatakan bahwa tambahan dana APBN sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan akan dicairkan dalam dua tahap pada Oktober dan November 2026 untuk memperkuat kondisi keuangan penyelenggara jaminan kesehatan nasional atau JKN. Sehasil selesai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresiden RI Jakarta pada Senin lalu menjelaskan bahwa pencairan tahap pertama sebesar 10 triliun rupiah dilakukan pada Oktober dan sisanya 10 triliun rupiah pada November. Tambahan tersebut berada di luar anggaran sekitar 47 triliun rupiah yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar iuran 96,8 juta rupiah peserta penerima bantuan iuran atau PPI. Dia juga mengatakan bahwa tambahan 20 triliun rupiah tersebut akan segera dicairkan untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto atas laporan khusus Berita Indonesia Live pada hari ini 2 Oktober 2026. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kita kembali melanjutkan di kabar dari LPPL Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Dan informasinya, puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI Kota Tegal menggelar Malam Dana Kemanusiaan dan Penyerahan Penghargaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Cilia Asidik. Silakan laporan Anda.
5: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, sebagai puncak peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tegal menggelar Malam Dana Kemanusiaan dan Penyerahan Penghargaan Peduli Bergerak Bersama di Ruang Adipura Kompleks Balai Kota Tegal. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Tegal, Dewan Kehormatan PMI Kota Tegal, Kepala Perwakilan BI Tegal, Kepala OJK Kota Tegal, jajaran pengurus PMI Kota Tegal, Kepala OPD, dan sejumlah tamu undangan. Ketua PMI Kota Tegal Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono MM menegaskan, PMI pada tahun ini genap berusia 81 tahun, usia yang sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, PMI menjadi lembaga palang merah yang bermitra dengan pemerintah dari pusat, provinsi, hingga tingkat kota dan kabupaten untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pada Malam Dana Kemanusiaan ini, Agus Dwi mengajak tamu undangan untuk memberikan kontribusinya yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal kemanusiaan. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan, PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun untuk melayani masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan, maupun latar belakang. Di usia yang ke-81 tahun ini, PMI terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Mulai dari pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, hingga sebagai aksi sosial yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dukungan yang diberikan untuk PMI menjadi investasi kemanusiaan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dedion juga berpesan kepada para penerima penghargaan agar memotivasi untuk terus berkarya dan mengabdi, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menumbuhkan budaya kepedulian sosial. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan rasa empati terhadap sesama, mengingat tantangan kemanusiaan akan selalu ada, baik berupa bencana, kondisi sosial ekonomi, maupun berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya. Pada acara tersebut diadakan pula penggalangan dana untuk kemanusiaan. Sementara dari penggalangan dana kemanusiaan terkumpul total mencapai 25 juta rupiah. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Cilia Asidik dari LPPL Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kabar terakhir datang dari LPPL RSKK Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan informasi Festival Budaya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah Semau Resmi dibuka. Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Boni. Silakan laporan Anda selengkapnya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Kupang Arum Obe Titu Eki secara resmi membuka Festival Budaya Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah Semau. Acara ini berlangsung Jumat pagi 25 September 2026 di Palelo, Kecamatan Semau Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang Arum Obe Titu Eki menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menginisiasi dan mendukung festival ini. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya menjadi ruang bagi anak-anak untuk tampil, tetapi juga bagian penting dalam menjaga budaya sebagai identitas masyarakat Semau. Wakil Bupati Kupang Arum Obe Titu Eki juga mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak malu dalam budaya sendiri. Ia berharap generasi muda siap mengambil manfaat dari perkembangan pariwisata di daerah. Wakil Bupati Kupang Arum Obe Titu Eki menilai kehadiran Nusa Tenggara Association Indonesia dari Australia menunjukkan bahwa budaya Kes mau memiliki daya tarik yang dapat diperkenalkan lebih luas hingga ke tingkat internasional. Ia berharap festival budaya dapat terus dilaksanakan dan menjadi ruang bagi generasi muda untuk menjaga sekaligus memperkenalkan budaya Semau. Sementara itu, Presiden Rotary, Penalt Hills and Cherry Brook, Martin Collins, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan festival budaya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah Semau. Ia merasa terhormat dapat menyaksikan langsung penampilan para pelajar. Martin Collins juga menegaskan komitmen Rotary dalam menjalin kerjasama dengan berbagai mitra di Indonesia. Festival budaya tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama wilayah Semau ini diharapkan menjadi agenda rutin yang tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memperkenalkan Semau di kancah yang lebih luas. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Roni Bone, selamat bertugas kembali untuk Anda. Demikian pendengar LPPL Indonesia, Berita Indonesia Live untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari Senin hingga Jumat bersama Radio Gemaran di 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dalam suasana Hari Batik Nasional, mari kita bangga mengenakan batik dan bersama-sama melestarikan warisan budaya Indonesia. Saya Lisa Nena sebagai host dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan undur suara. Salam kompak dari Bumi Serasan Sekate, tetap bersama Berita Indonesia Live, persembahan Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Memo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore Mitra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Spesial hari Jumat, berarti ada saya Ifah Ananda. Dan ada siapakah cantik?
1: Ada Mesya di sini.
0: Nah, kita berdua bakal menemani Mitra Buana di Barindo sampai jam berapa, sayang?
1: Dari jam 3 sampai jam 5 sore.
0: Baik, ada apa aja di Barindo?
1: Ada koleksi lagu Barat Indonesia.
0: Ada info juga ya.
1: Iya, ada info.
0: Iya, yang pengen request bisa melalui line telepon dan WhatsApp-nya berapakah?
1: Untuk nomor telepon di 890799. Untuk nomor WhatsApp ada di 0821-3395-0947.
0: Nah, itu dia yang pengen dengerin lagu favorit ya Mesya ya.
1: Iya.
0: Atau yang pengen sapa-sapa sahabat.
1: Tuh, titip salam.
0: Iya,
1: bisa ya.
0: Kita nantikan sampai 2 jam ke depan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
2: Sekecil gak nafsu makan.
1: Barindo koleksi lagu barat Indonesia. Sampai di jam 5 sore ya, Mesya.
3: Iya.
1: Baik, yang mau request lagu sapa-sapa sahabat teman bisa melalui line telepon
3: di 890799 untuk okay. Nomor WhatsApp ada di 0821-339-50947.
1: Baik, sekarang sambil menanti yang di line telepon, boleh dibuka di WhatsApp-nya dulu, Mesya.
3: Oke, ada dari Mas Heri. Selamat sore RBA FM. Request lagu From the Inside Linkin Park. Atur, thank you.
1: Iya, thank you kembali.
3: Lalu ada dari Akila.
1: Akila,
3: buat seseorang yang ulang tahunnya sebentar lagi, manifesting hari ini menjadi awal dari countdown menuju hari spesialmu. From 676 days of our TikTok streak. Happy early birthday and could you please play ini request songnya Last Friday Night by Katy Perry. Terima kasih. Terima kasih Akila.
1: Iya, Akila selamat sore juga.
3: Selamat sore Akila.
1: Hari ya. Ya. Iya deh, boleh. Kita puterin dengan senang hati.
3: Yes.
1: Gimana kalau bagi-bagi info dulu?
3: Oke.
1: Okay. Ada info apa hari ini?
3: Akan bagi info cara mendukung kesehatan mental remaja.
1: Nah, ini
3: yang lagi digaungkan banget. Ini Mbak, mental health matters.
1: Nah, begitu.
3: Ya, Mitra Buana, agar perkembangan psikologi remaja berjalan lebih sehat, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.
1: Baik.
3: Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan mental remaja antara lain. Yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka di keluarga. Sehingga remaja merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Yang kedua, memberi ruang dan kepercayaan bagi remaja untuk berekspresi serta memilih aktivitas yang positif. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak, termasuk memahami resiko dan menjaga kesehatan mental. Yang keempat, menjadi contoh perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengajak remaja aktif dalam kegiatan luar ruangan seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial. Nah, perkembangan psikologi remaja itu merupakan fase yang penuh makna, terutama di tengah tantangan era digital. Dengan pemahaman yang tepat serta dukungan emosional yang konsisten, remaja itu dapat tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental, percaya diri, dan lebih siap menghadapi berbagai perubahan. Sumber di www.alodokter.com.
1: Baik, bercerita ya di keluarga ya.
3: Iya.
1: Bercerita enggak kalau di rumah?
3: Sudah pasti.
1: Pasti ya.
3: Semua harus sharing sama mama.
1: Nah, itu dia. Iya, dan untuk yang dengerin para mamah nih ya, kalau anandanya baru cerita jangan dihakimi gitu ya, Mesya.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, didengarkan terlebih dahulu.
1: Nah itu, jangan dikit-dikit sudah dimarahi aja ya. Oke, baik, itu info yang luar biasa dari Mesya, tips juga untuk Mitra Buana. Bisa dipraktekin ya.
3: Betul.
1: Untuk kesehatan mental kalian.
3: Betul.
1: Begitu. Tadi yang pertama dari Harry ya?
3: Ya.
1: Linkin Park ya?
3: Betul.
1: Kita kasih simak dulu. Apa tadi lagunya, Mesya?
3: From the Inside.
1: Baik. Di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik, Mesya, kita masih di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia ya.
1: Oke.
0: Sampai di jam 5 sore. Masih saya Ifah Ananda
1: dan saya Mesya.
0: Baik. Ada yang sudah menanti di line telepon, kita buka dulu Mesya ya.
1: Oke.
0: Yang di telepon Buana Asri. Barindo, selamat sore.
2: Sore,
1: Mbak
0: Ifah.
1: Sore.
0: Sore juga, Mbak Putri. Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Sudah nyala listriknya?
2: Alhamdulillah,
0: harusnya, Mbak. Oh, sudah barusan langsung.
2: Masih, iya.
0: Nah, nih.
2: Aku lagunya dari Tulus, Mbak.
0: Dari?
2: Tulus.
0: Dari Tulus? Tulus? Yang apakah?
2: Teh hijau.
0: Teh hijau. Baik.
1: Lagi ini tren ya, itu lagi, lagunya.
2: Ya,
0: ini mau joget, Mbak Putri. Ini mau joget, Mesya.
1: Oh, iya. Ya,
0: ala-ala teh hijau itu loh ya. Yang pakai gedeklik-gedeklik itu ya.
2: Iya, tantangannya dokumennya aja ya, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Mbak Ifah sama Mbak Misha,
0: ngetik-ngetik. Terima kasih.
2: Ya, terbaik dari Mbak Ifah sama Mbak Misha. Kita aja ya, Mbak, ya.
0: Iya, makasih Mbak Putri.
1: Terima kasih, Mbak Putri.
0: Yuk, gereng juga. Terima kasih, Mbak Putri, yang ada di Teguan. Biasanya Olga jam 4 ini, Mesya.
1: Oh.
0: Nah, namanya Mbak Putri itu aktivitasnya pokoknya olahraga,
1: wow,
0: terus healing,
1: wow,
0: kuliner, itu
1: keren.
0: Pokoknya yang happy-happy aja.
1: Mm-hmm.
0: Yang di belakang Mbak Putri kita buka ya, Mesya ya.
1: Oke.
0: Ada siapakah? Barindo selamat sore.
3: Sore, the land of Java man, Kak Eva.
0: Sore. Juga.
3: Iya, sama adik siapa ini kalau boleh tahu?
0: Oh iya, kan kemarin sudah kenalan kakakku.
3: Lupa aku. Maaf, beneran lupa siapa ini.
0: Katanya Mesya lover kemarin.
3: Wow, Mesya toh.
0: Iya.
3: Tapi dari kemarin minta IG atau TikTok nggak dikasih, makanya lupa kayak.
0: Oh begitu, gara-gara Mesya nggak ngasih.
3: Ini pun enggaknya kan belum pasti ini.
0: Oh, kalau
3: mereka
0: iya,
3: udah langsung tak follow, kalau enggak kan enggak diharapin gitu, boleh enggaknya itu.
0: Oh lah, itu nanti mau dijawab Mesya sendiri itu.
3: Ya. Iya tuh harusnya.
0: Baiklah. Iya. Lagi ngapain ini Mas Andri Setiawan? Lagi
3: ya,
0: kongko
3: sama ini Mbak Tibul sama bapak-bapak.
0: Baik, lagi nongkrong-nongkrong ya.
3: Iya, nyate yes, sore Kak Eva.
0: Nyate sore, betul.
3: Di pos Bunda sambil lihat itu matahari yang lagi bersinar terang.
0: Yes.
3: Wow. Terserah Bu Anasri yang sore hari ini kedatangan Dek Mesya yang selalu wow.
0: Yes, duang.
3: Boleh enggak ini minta IG atau TikToknya enggak dijawab ini?
0: Oh iya, itu Dek Mesyanya senyum-senyum malu kayaknya Mesyanya itu.
3: Kalau enggak boleh ya enggak apa-apa, namanya orang minta dikasih syukur, enggak dikasih ya.
0: Tuh Mesya dikasih enggak.
3: Enggak penasaran gitu loh. Nah, kalau dilihat TikToknya sebenarnya enggak penasaran gitu.
0: Yes, baiklah.
1: Mampir kesini aja Mas.
0: No, diundang kesini.
3: Oh, berarti tak tahu jawabannya. Oke, gak apa-apa. Lagunya anu Kak Ifa, Memeluk Cinta yang Indah yang versi cewek lo ya. Kalau enggak ntar tak kasih tahu di WA nama penyanyi ini gitu.
0: Memeluk apa?
3: Bintang yang Indah.
0: Oh, Bintang yang Indah. Baik, biar dicari
3: Mesya.
0: Sekali
3: bermimpi siapa tahu ntar apa, senyumnya para host ini ntar bisa mengambang gitu.
0: Wah, mengambang kayak ikan aja ya.
3: Iya.
0: Baik.
3: Mengambang di hati sanubari semua pendengar Buana Sri.
0: Yeah, yeah, so sweet.
3: Pokoknya buat Dek Mesya cuma bisa doain dari jauh.
0: Semoga
3: selalu sehat.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusan dan cita-cita yang kelak.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
3: Ya, pokoknya support selalu Dek Mesya.
1: Iya. Terima kasih Mas.
3: Ya. Asli mana Dek Mesya seragamnya kalau tahu?
1: Kenapa?
0: Asli mana?
3: Asli mana?
1: Asli Karang Malang.
3: Oh iya so Karang.
0: Memang Mas Andri Setiawan tahu Karang Malang.
3: Ya, ya dikit-dikit.
0: Dikit-dikit. Oh, iya. Iya deh.
3: Tak kasih dulu, salam dulu.
0: Ya, Kak, boleh. Boleh.
3: Buat Mbak Ros yang di Boyolali sore. Sehat selalu, dimudah tegar rezekinya.
0: Amin.
3: Juga makin banyak pelanggannya.
0: Iya.
3: Mbak Larasati yang di Gendingan Walikota sukses selalu juga.
0: Baik.
3: Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Sitya, Mbak Widaningse, Mbak Wiwi Suryaningse, Mbak Putri, Mbak Siti,
0: Bunda
3: Yasman, Kini, Surati, Natali, Margareta.
0: Baik.
3: Di Adelia juga nggak boleh ketinggalan, ini hampir lupa.
0: Oh iya, Adelia.
3: Bilang aku. Mm-hmm. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala ibadah kita kelak.
0: Amin.
3: Juga buat Pak RT Membo, Pak Yang Plastik, Pak Saparno, Mbak Pono, Mbak Martini, Mas Roni, Mas Abi, Mas Is, Mas Kis, Mas Gendro, semuanya aja.
0: Baik.
3: Buat seluruh kusat dan semua benar-benar asli, diusahakan segala rezekinya.
0: Amin.
3: Juga lancar selalu.
0: Iya.
3: Mbak Timbul mau ngobrol barangkali, Mbak Timbul.
0: Oh, Mbak Timbul. Monggo Mbak Timbul, Yang Timbul apa kabarnya?
4: Ya, sore baik, Pak.
0: Sore Yang Timbul.
1: Sore Yang.
0: Iya.
4: Sayur kangen.
0: Iya, Ipa juga kangen sama sayur asem.
4: Rajunya jadi.
0: Oh, rajunya harus jadi.
4: Pakai noyo, mari makro ngobrol.
0: Oh iya, tombok kangen.
4: Sore ngobrol, jam-jam habis maghrib. Jadi sayur asem.
0: Nah, jadi sayur asem kan.
4: Salamu ban kocok-kocok ikut Mbak Anu Mas Adil Mawon.
0: Boleh, Yang Timbul boleh.
4: Semoga ketemu sehat kabarnya itu.
0: Amin.
4: Ya masuk Mbak Ipa, mau ketemu putus lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi yuk kereng kembali. Terima kasih untuk Yang Timbul dan Mas Andri Setiawan ya Mesya.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Lagunya boleh ditunggu apa tadi Mas ya? Memeluk bintang yang
1: yes.
0: Indah. Ya, ya. Kita ke WhatsApp dulu Mesya, okay. Boleh dibacain?
1: Oke. Okay. Ada WhatsApp dari Wahyan.
0: Wahyan.
1: Halo, selamat sore. Kak Mesya, sore. Yeah. Mm-hmm. Mau request lagu Titik Nadir ya?
0: Boleh.
1: Okay. Sama salam buat Fatin, Soba, Ilma, Ngalian. Dan Memes Ragen, ya salam balik. Semoga kita bisa cepat ketemu. Sama salam buat Bian, sehat terus deh. Oke, okay. Semoga
0: amin.
1: Sehat
0: amin.
1: Bian
0: ya.
1: Yang kedua ada dari Mbak Pertiwi.
0: Met
1: sore Mbak, minta lagu Ada Pelangi di Matamu.
0: Baik.
1: Terkirim untuk semua monitor di mana saja berada. Dan selamat mendengarkan, terima kasih. Yuk greng.
0: Greng kembali. Dari siapa Mbak Pertiwi ya?
1: Ya dari Mbak Pertiwi.
0: Boleh, nanti dengan senang hati kita putar. Ada lagi Mesya?
1: Ada dari Mbak Zuhrufa Ilma. Selamat sore Kak Mesya. Salam kenal dari Semarang Kak. Waduh,
0: jauh
1: dari
0: sekali.
1: Di sini lagi ada banyak asap karena ada kebakaran di TPA. Stay
0: begitu.
1: Safe Kak. Jangan lupa pakai masker.
0: Nah itu
1: Mau request lagu Bengis dari Dere.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Sehat selalu Kak Mesya. Terima kasih. Sama mau titip salam untuk Mbak Wahyan, Mbak Memes dan Mbak Fatin.
0: Iya. Ini sepertinya satu geng ini.
1: Sepertinya iya.
0: Satu geng ini. Baik, kompak selalu, sehat-sehat kalian ya.
1: Sehat-sehat.
0: Sukses terus.
1: Amin, amin.
0: Gimana kalau kita ini dulu.
1: Taruh lagunya.
0: Olga dulu sama Teh Hijau ya.
1: Iya, betul.
0: Dari Tulus. Di request sama Mbak Putri yang ada di Teguan. Kita masih di Barindu. Koleksi lagu barat Indonesia. Sampai di jam berapa Mesya?
1: Sampai di jam 5 sore.
0: Iya, ada saya Iva Hananda
1: dan saya Mesya.

0: If you're...
1: Assalamualaikum, Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
1: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
2: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
2: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
2: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
1: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Perindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Masih sampai jam berapa, Mes, ya?
1: Sampai jam 5 sore.
0: 5 sore. Tadi lagunya ada Titik Nadir. Ya. Di request sama siapa, Mes, ya?
1: Sama Mbak Wahyan.
0: Ya. Mm-hmm. Mbak Wahyan, semoga sudah didengarkan. Kemudian sebelumnya tadi ada yang di request Mas Andri Setiawan, ya?
1: Ya.
0: Baik. Kemudian ada lagi tadi, udah dua lagu ya, Mesya, ya?
1: Ya, dua lagu.
0: Baik, sekarang ke WhatsApp lagi, adakah yang harus dibacakan?
1: Ke WhatsApp ada dari Mbak Putri.
0: Uh-huh.
1: Pesan, makasih Mbak Iva dan Mbak Mesya udah diputerin lagunya.
0: Iya, sama-sama Mbak Putri.
1: Sama-sama.
0: Selamat sore. Semoga sudah dipakai untuk berjoget tadi, ya?
1: Iya.
0: Terus ada siapa lagi, Mas, ya?
1: Dari Adelia, Mbak Adelia. Selamat sore Radio Buana Asri.
0: Sore
1: selamat
0: juga.
1: Sore juga Mbak Iva dan Mbak Mesya yang cantik. Yeah. Apa kabar nih? Baik. Semoga sehat selalu dan baik, ya.
0: Yeah.
1: Mbak Adel mau request lagu Begin Again dari Taylor Swift. Oke. Okay. Sekalian mau titip salam buat Mas Z. Semoga one day kita bisa merealisasikan lagu ini berdua. Amin.
0: Yeah, amin, amin.
1: Terima kasih Mbak Iva dan Mbak Mesya. Jangan lupa jaga kesehatan, ya.
0: Siap dong.
1: Siap.
0: Terus ada lagi.
1: Ada dari Mas Andri nih. Dari Mas Andri.
0: Ya.
1: Ngasih judul lagunya yang Memeluk Bintang yang indah tadi.
0: Baik.
1: Terus semoga Mbak Mesya sama Mbak Iva juga makin semangat dengerin lagu ini. Salam etes gues. Makasih Kak Iva, Dek Mesya udah di play lagu yang aku request. Tiga kata buat kalian, selalu terbaik, istimewa juga, is the best banget pokoknya. Semoga aku bisa jadi Mesya lover sejati, juga Iva lovers mania sejati. Dek Mesya suaranya bikin penasaran banget, ini serak-serak basah.
0: Iya, emang biar bikin penasaran ya, Mesya, ya.
1: Iya, biar bikin mampir kesini, Mas.
0: Nah, gitu. Ya. Terus ada lagi?
1: Ada dari Bunda Gun. Selamat sore Mbak Mesya, juga Mbak Ifahku.
0: Iya,
1: Ibu mau request lagu Tiada Akhir Cintaku. Salamnya buat Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Adelia, Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Mas Andri juga. Ya, makasih Mbak Mesya, juga Mbak Ifahku yang cantik.
0: Iya, sama-sama Bunda Gunku.
1: Sama-sama.
0: Tiada Akhir Cintaku ya, Mesya, ya.
1: Yes.
0: Baik, boleh ditunggu dengan senang hati kita antrikan satu-satu. Tadi kita sudah sampai ke lagu yang di request sama Mas Andri Setiawan.
1: Yes.
0: Baik. Ada info, Mesya?
1: Oh iya, ada info.
0: Aha, boleh.
1: Oke. Okay. Perubahan sosial pada remaja era modern. Mitra Buana, remaja itu diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Karena masih dalam masa transisi antara anak dan dewasa, kebanyakan orang pada masa remaja berusaha untuk menemukan jati dirinya dan seringkali terjadi ketidakseimbangan secara emosional. Hal tersebut kemungkinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial pada remaja. Nah, bentuk perubahan sosial yang terjadi itu adalah nilai sosialnya, norma sosial, gaya hidup, dan pola kehidupan.
0: Baik.
1: Namun, tidak semua perubahan sosial yang terjadi bersifat positif.
0: Baik.
1: Ada yang negatif dan ada juga yang pro kontra. Secara umum, perubahan sosial yang terlihat pada remaja masa kini itu adalah mereka tuh sekarang lebih menguasai dan banyak menggunakan teknologi.
0: Begitu, ya.
1: Teknologi berkembang sangat pesat pada era modern kini dibandingkan dengan masa lalu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia.
0: Baik.
1: Jadi remaja masa kini dapat melakukan apapun, termasuk menelusuri internet. Dengan ini pastinya keahlian remaja masa kini dalam penggunaan teknologi itu pasti lebih canggih dibandingkan dengan masa lalu.
0: Begitu.
1: Sumber dari www.kompasiana.com.
0: Nah, info yang luar biasa, ya. Mesya, hari ini sore ini terasa istimewa juga, ya. Karena kita ditemani Bunda cantik, ya.
1: Iya. Kita ditemani Bunda cantik.
0: Kita ditemani sama Bunda Natali. Anya Bunda ketinggalan Natali di Tangkil. Jadi Bunda Natalia ini, Mesya.
1: Natalia.
0: Nah, gak penasaran lagi kan, Mesya?
1: Iya, sudah ketemu.
0: Selamat sore Bunda Natali, terima kasih sudah dijenguin, sudah disamperin begitu. Nanti ke WhatsApp dan telepon lagi ya Mesya ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang minta pelangi di matamu ada siapa?
1: Ada dari
2: 30 menit.
1: Oh, dari Mbak Pertiwi.
0: Dari Mbak Pertiwi. Baik. Okay. Ini lagunya kita puterin dulu di ya. Barindo
1: Koleksi Lagu Barat Indonesia.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik, masih di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Jam 16 lewatnya 17 menit. Masih kita berdua ya, Mesya. Ya. Ada saya Ifah Ananda.
1: Dan saya Mesya.
0: Ya, kita masih bacain WhatsApp yang masuk juga yang mau melalui line telepon berapa, Mesya?
1: Line telepon 890799 untuk WA 0821-3395-0947.
0: Baik. Tadi ada lagu dari siapa yang barusan keputar?
1: Dari Taylor Swift.
0: Aha, di request sama siapa kah tadi, Mesya?
1: Dari Mbak Adelia.
0: Adelia, selamat sore. Lagunya udah keputar. Iya. Terus sebelum tadi ada Dere ya?
1: Iya.
0: Ada Dere. Bengis, di request sama siapa kah?
1: Ada request dari Mbak Ilma.
0: Ya. Kemudian ada Mbak Pertiwi tadi ya. Pelangi di matamu. Sudah juga ada juga tadi Titik Nadir.
1: Titik Nadir juga sudah.
0: Baik. Terus kita baca WhatsApp lagi, silakan Mesya.
1: Oke, ada masuk dari Bunda Natalia.
0: Lu.
1: Sore Mbak Ifa dan ya, Mbak Mesya. Request Sekecewa Itu tolong di play ya, Mbak.
0: Oh, siap dong.
1: Makasih Mbak berdua, selalu diberkati Tuhan.
0: Amin. Padahal yang nulis WhatsApp di sini ya, Mesya.
1: Iya.
0: Nah, tadi harusnya dikasih mic aja.
1: Iya.
0: Biar kayak langsung gitu ya.
1: Langsung request.
0: Baik, Bunda Natali sangat bersantai sore. Sudah cantik, sudah wangi. Mau ini ya. Mau memanjakan Dek Memesnya. Gitu. Terus ada siapa lagi, Mesya?
1: Oh ya, ada dari Mbak Nadia. Assalamualaikum Mbak Ifa, selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Sore, request Last Child, Penantian dari Nadia di Mageru. Terima kasih, sehat selalu yang siar. Yuk, greng.
0: Greng kembali. Terima kasih untuk Mbak Nadia yang ada di Mageru ya. Baik. Tadi Mas Andri Setiawan sudah. Berarti ini lagu dari siapa yang ngantri? Budagun ya?
1: Dari Budagun.
0: Budagun lagunya tadi
1: Tiada Akhir Cintaku.
0: Tiada Akhir Cintaku. Baik, kita puterin buat Bunda Gun.
1: Siap.
0: Yang request lagu ini sambil bersantai sore. Sambil ngapain kalau jam segini ya, Mesya ya? Mesya kalau jam segini ngapain? Kalau gak siaran?
1: Pulang kantor, mandi, santai-santai aja.
0: Santai-santai.
1: Ya.
0: Terus?
1: Siap makan malam?
0: Siap makan malam. Ini yang bikin lapar ya. Baik, ini tiada akhir cintaku buat Bunda Gun yang mungkin juga sama dengan Mesya. Habis mandi, santai-santai, nunggu makan malam begitu. Tiada akhir cintaku di Barindo
1: Koleksi Lagu Barat Indonesia.

0: Want to turn scrolling into sales?
1: Tindak pundi, Kong?
2: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
1: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
2: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
3: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Sekecewa itu ya Mesya ya?
1: Iya.
0: Iya, memang Bunda Natalie kelihatan kecewa Mesya.
1: Gimana Bunda?
0: Malah tanya lagi ya. Iya, cuma lagunya aja.
1: Iya.
0: Sekecewa itu sudah kita puter. Semoga jadi teman bersantai Bunda Natalie yang mau membelikan bahan kue buat Kak Memes ya.
1: Iya.
0: Semoga karirnya tambah lancar.
1: Amin.
0: Bisnisnya juga.
1: Amin.
0: Amin. Terus sebelumnya tadi lagu apa tadi, Mes ya?
1: Dari Bunda Gun. Bukan.
0: Tiada akhir cintaku,
1: cintaku
0: ya? Iya, Bunda Gun mudah-mudahan sudah didengar juga sambil duduk cantik. Bersantai gitu ya, ya. Mesya ya. Jadi teman berhappy sore hari ini.
1: Betul.
0: Terus ada juga siapa yang belum keputar Mesya? Ada Nadia ya?
1: Iya, punya Nadia.
0: Ada Nadia tadi requestnya
1: Last Child Penantian.
0: Penantian, baik. Mesya mau sapa-sapa silakan.
1: Sapa-sapa?
0: Aha.
1: Ini ada WA dari Mas Andri lagi.
0: Oh ya, silakan.
1: Katanya disimak sampai selesai Buana Asrinya.
0: Aha.
1: Sampai hilang suaranya Dik Mesya.
0: Oh begitu, sampai menghilang.
1: Bahagia banget jadi Mesya lover sejati.
0: Wah. Ini dia.
1: Aduh, makasih banyak ya Mas Andri sudah setia mendengarkan Radio Buana Asri, Buana Barindo.
0: Nanti menghilangnya jam 5 Mesya ya. Kalau gelap pokoknya menghilang dia.
1: Iya.
0: Kalau masih ada matahari belum. Penantian ya Mesya ya.
1: Yes.
0: Langsung kita kasih simak untuk Nadia.
1: Nadia
0: yang ada di Mageru ya.
1: Iya.
0: Ini dia di Barindo.
1: Koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. 8 menit menuju jam 5 sore. Kayaknya kita harus akhiri sampai di sini ya Mesya ya.
1: Iya.
0: Barindonya, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kita ya Mesya.
1: Iya, mohon maaf.
0: Ketemu lagi sama Mesya, kapan Mesya?
1: Di minggu depan hari Jumat.
0: Iya. Semoga bisa menyapa Mitra Buana lagi ya Mesya ya.
1: Semoga kita bisa ketemu lagi ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Baik, kita akhiri. Terima kasih. Di jam 5 sore nanti bisa ketemu dengan Kak Irfan Permadi di Kalakus Plus setelah Seragen Dalam Berita. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum dan yuk
1: keren.

0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upaya memperkuat keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus dilakukan di Kabupaten Sragen. Salah satunya melalui penyaluran Bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, CSR, dari PT BPR BKK Karangmalang untuk mendukung pembangunan dan renovasi warung UMKM di Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Jumat 2 Oktober 2026. Bantuan senilai 10 juta rupiah tersebut diberikan untuk membantu perbaikan sarana usaha sekaligus menunjang pengembangan usaha UMKM milik warga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, bantuan tersebut menyasar pelaku UMKM di kawasan Pelem Gadung, Mojorejo, dan sekitarnya. Menurutnya, sejumlah usaha di kawasan tersebut telah berjalan secara turun-temurun selama puluhan tahun. Bantuan CSR diharapkan dapat membantu para pelaku usaha memperbaiki tempat usaha sekaligus mengembangkan kegiatan ekonominya. Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut. Dukungan terhadap UMKM melalui bantuan sarana usaha dan modal kerja diharapkan dapat membantu pelaku usaha lokal terus bertahan, berkembang, serta memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sragen.
2: Pagi hari ini kami menyerahkan bantuan untuk renovasi dan modal kerja dari UMKM yang di sekitar Pelem Gadung, Mojorejo, dan sekitarnya. Ini UMKM yang melegenda, berpuluh-puluh tahun tidak pernah mendapat support dari pemerintah. Ini mereka sedang memperbaiki diri, memperbaiki bangunannya. Dari BKK Karangmalang mendapat bantuan CSR untuk pengembangan usahanya. Semoga bermanfaat untuk pengembangan UMKM.
3: Objek wisata wahana air Waterboom Jambangan Permai, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, menjadi salah satu referensi terbaik bagi masyarakat Sragen dan sekitarnya untuk menikmati liburan bersama keluarga di akhir pekan tanpa harus pergi jauh dari Kabupaten Sragen. Ketua Bumdes Karya Mandiri Desa Kaliwedi, Gondang, Sragen, Hartono menjelaskan, Waterboom Jambangan Permai merupakan salah satu unit usaha yang dikelola Bumdes Karya Mandiri Desa Kaliwedi, Gondang, Sragen. Pembangunan waterboom memanfaatkan dana desa di lahan kas desa secara bertahap mulai tahun 2019 hingga 2022. Waterboom Jambangan Permai kini menjelma menjadi pilihan wisata warga dengan konsep wisata yang menarik, suasana yang asri, serta pilihan wahana yang dapat dinikmati bersama keluarga menjadi daya tarik tersendiri. Tiket masuk juga ramah di kantong, pengunjung cukup membayar Rp10.000, sudah mendapatkan gratis satu porsi soto daging sapi dan dapat berenang sepuasnya setiap hari, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Sementara jam operasional Waterboom Jambangan Permai buka setiap hari mulai pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat.
4: Di unit Waterboom kita promosi satu di medsos, di IG, ada juga kita dengan sistem marketing. Marketing kami dengan pembelian soto 10.000 kan dapat bonus ciblon seharian lepas gitu.
5: Ramainya itu hari apa?
4: Untuk ramainya ini untuk hari-hari biasa, Senin sampai Jumat itu biasanya stagnan ataupun habis duhur lah ramainya. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu kita ramai gitu. Iya. Buka kita jam operasional untuk Waterboom itu buka jam 8 pagi, tutup jam 5 sore.
5: Iya. Setiap hari?
4: Iya, setiap hari buka. Terus buka terus. Iya.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sragen di Kecamatan Mondokan, Kamis 1 Oktober 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi para siswa, sekaligus memastikan fasilitas dan lingkungan pendidikan yang tersedia dapat memberikan kenyamanan selama mereka mengikuti kegiatan belajar. Dalam kunjungannya, Bupati Sragen meninjau sejumlah fasilitas, termasuk tempat tinggal siswa, serta berbagai kebutuhan yang menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Dari hasil pemantauan, secara umum para siswa dinilai merasa nyaman dan betah baik saat tinggal maupun mengikuti proses pendidikan di sekolah rakyat. Bupati Sragen menilai fasilitas yang tersedia sudah cukup baik dan menjadi hal yang membanggakan. Diharapkan seluruh fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perkembangan dan pendidikan para siswa. Selain itu, keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi warga Sragen yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Kepada para guru dan tenaga pendidik, Bupati Sragen menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan pendampingan yang diberikan kepada para siswa. Bupati juga meminta para pendidik memberikan perhatian secara lebih sabar dan pendekatan yang tepat, mengingat para siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan membutuhkan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Melalui dukungan fasilitas yang memadai serta pendampingan dari para guru, sekolah rakyat diharapkan mampu memberikan lingkungan pendidikan yang nyaman sekaligus mendukung tumbuh kembang para siswa.
2: Saya di sekolah rakyat Mondoan Sragen meninjau kondisi anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat. Alhamdulillah secara keseluruhan tadi kita cek makannya, tidurnya, fasilitasnya, kenyamanannya. Secara umum anak-anak kita kerasan tinggal dan bersekolah di sekolah rakyat ini. Nah, kita doakan anak-anak kita bisa terus memanfaatkan fasilitas sekolah rakyat ini dan kepada seluruh warga Sragen yang memenuhi syarat untuk tahun depan bisa didaftarkan masuk di sekolah rakyat ini. Fasilitasnya luar biasa. Kelasnya, fasilitas umumnya itu sangat membanggakan, tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya.
3: Bunda Literasi Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH, mengajak seluruh orang tua di Kabupaten Sragen kembali membiasakan kegiatan mendongeng untuk anak di tengah kesibukan sehari-hari. Mendongeng bukan sekedar aktivitas untuk menghibur anak sebelum tidur. Namun lebih dari itu, mendongeng memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak, mulai dari membantu membentuk karakter, merangsang kecerdasan dan kreativitas, hingga mempererat hubungan emosional antara anak dan orang tua. Ditambahkan, melalui cerita yang disampaikan, orang tua dapat mengenalkan berbagai nilai moral, sopan santun, keberanian, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian kepada anak dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Orang tua tidak harus menyediakan waktu yang panjang untuk mendongeng. Cukup dengan meluangkan waktu sekitar 5 hingga 15 menit setiap hari, sudah dapat membangun kebiasaan membaca dan mendongeng bersama anak.
6: Zaman kami-kami ini dulu, waktu kecil, setiap hari kami dengar dongeng. Itu sampai besar itu ke bawah. Nah, nanti setiap hari kita dongengi, kita beritahu anak-anak kita agar menjadi baik. Kita berharap adik-adik, anak-anak kita, setiap hari kita dongengi. 5 menit, 3 menit, enggak apa-apa. Tapi terus kita dongengi. Agar itu tadi ya, tumbuh karakter yang baik, tumbuh ikatan yang baik.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Yen artone sithik?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Aman ora niku, Pak?
3: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
2: Berhadiah mboten, Pak?
3: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
2: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
3: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
2: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
4: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
5: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar hari ini ya, hari Jumat 2 Oktober 2026, kali ini Irfan Permadi menyapa dalam acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di kebersamaan kita hari ini sudah Irfan Permadi buka tensinya baik melalui line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Di awal jumpa, Keroncong Betawi sudah menyapa kita, dan di edisi siar hari ini untuk mitra Buana bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada bapaknya Mita di Bumati Masaran minta lagu Keroncongku Sendiri. Salam buat semua pencinta Kus Plus tanpa terkecuali, yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk bapaknya Mita di Bumati Masaran sudah menyapa Irfan dengan Keroncongku Sendiri, tentunya dari Kus Plus ya. Sehat selalu untuk bapaknya Mita dan keluarga. Lagunya boleh dinantikan. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, di kali ini ya, bagi mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini di belakangnya ada WhatsApp masuk. Kali ini dari Pak Mustofa di Sragen Wetan. Kali ini dari Mustofa Sragen Wetan, Buana Asri Sragen. Ini apakah Mas Permadi? Oh iya. Salam kenal aja ini untuk Pak Mustofa ya. Lagunya apa ini kira-kira? Oke, siap. Lagunya Rindu Kamu. Baik. Terima kasih untuk Pak Mustofa di Sragen Wetan. Salam kenal, sehat selalu beserta keluarga tercinta tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada, selamat sore Kak Irfan, request lagu Biar Berlalu. Lagu ini buat Pak Wafi dan pendengar RBA. Makasih Kak, sambil nunggu maghrib dengerin RBK asik juga. Makasih yuk greng. Oh, kali ini dari siapakah ini ya? Coba. Dari Pak. Dari siapakah ini? Dari Pak. Oh, dari nomor 0383 kali ini ya. Terima kasih, sehat selalu beserta keluarga tercinta ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali ada Bunda Suradi. Selamat sore Mas Irfan, selamat sore juga ini. Selamat bertugas, tolong diputarkan ayah ya. Salamnya buat semua yang lagi mendengarkan. Untuk Mas Irfan, selamat sore dan terima kasih. Terima kasih untuk Bunda Suradi ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, nanti pukul 17.34 Radio Buana Asri FM akan mengumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Sebelumnya, Ku Sendiri dari Kus Plus untuk bapaknya Mita, dilanjutkan dengan Rindu Kamu tentunya untuk Pak Mustofa di Sragen Wetan. Irfan Permadi hadirkan, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, rindu kamu. Tentunya kali ini tadi untuk Pak Mustofa di Sragen Wetan. Di belakangnya kali ini ada Mbak Andi Gemoy. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat petang Kalakus Plus. Gemoy hadir. Mau diputarin lagu Cahayu. Salamnya buat semua monitor RBA. Buat Mas Irfan selamat bertugas. Semoga tidak capek. Soalnya tadi habis. Oh. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tentunya untuk Mbak Andi Gemoy ya. Lagunya nanti Cahayu boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya untuk Mbak Andi dan keluarga tentunya. Amin ya robbal alamin. Di belakangnya ada Bu Sugi di sini Sragen. Assalamualaikum Mas Request. Kasih terima kasih dari saya Bu Sugi di sini Sragen. Terima kasih tentunya untuk Bu Sugi di sini Sragen. Sudah menyapa Irfan, sehat selalu. Lagunya boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, dan kali ini Irfan Permadi menyampaikan kembali nanti pukul 17:34 Radio Buana Sri FM akan mengumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Dan kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan kali ini dengan dari Bunda Nurhid Kak. Oke. Nikmati sore dengan nyimak lagu-lagu Kuspas RBA Kak Irfan. Baik. Terima kasih untuk Bunda Nurhid ya. Lagunya Biarlah Berlalu dan nanti dilanjutkan dengan Ayah untuk Bunda Suradi. Dan sepertinya Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Biarlah Berlalu untuk Bunda Nurhid ya. Langsung saja selamat mendengarkan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
1: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
2: SIKK ki opo?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
1: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti karnaval batik, pameran batik dan kerajinan, festival kuliner jadul, pentas seni, workshop membatik, hingga hiburan musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.
1: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Ani Gemoy, Cahayu dilanjutkan dengan Bu Sugi, kali ini dengan Kasih, dan yang ketiga kali ini ada Mama Fajar menyapa Irfan dengan Di Sekolah. Terima kasih untuk Mama Fajar ya, sehat selalu tentunya. Di belakangnya ada bapaknya Mita kembali. Bila masih kebagian waktu, tamasya di play ya Mas Irfan. Terima kasih Yugreng. Baik, terima kasih untuk bapaknya Mita. Lagunya nanti tamasya dari Kus Plus akan Irfan Permadi hadirkan. Sehat selalu tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi dalam acara Kala Kus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi hari ini, masih Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Dan kali ini sepertinya kita perlu jeda kembali. Cahayu akan Irfan Permadi hadirkan untuk Mbak Ani Gemoy, dilanjutkan dengan Kasih untuk Bu Sugi. Langsung saja dari kawasan Veteran 21 Sragen, Cahayu.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kalakus Plus Kangen Lagu-lagu Kus Plus. Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamanya Fajar, dilanjutkan tentunya Mama Fajar di sekolah ya, dilanjutkan dengan tamasya untuk bapaknya Mita kembali. Dan di belakangnya kali ini ada Bunda Ismi di Pelem Gadung menyapa Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Nah Irfan, bagaimana kabarnya setelah beberapa hari Bunda gak on air? Alhamdulillah baik. Bunda bagaimana kabarnya ini? Nah Irfan, Bunda sehat. Baru tadi jam 3 sore sampai Sragen kembali. Bunda minta tolong dihadirkan Terbenamlah Matahari. Kok tumben nih hari Jumat piket Kalakus Plus? Iya Bunda. Iya Bunda. Dan insya Allah nanti besok nih, besok Irfan Permadi insya Allah menyapa di kontak malam dan ronda malam. Dan nanti malam akan ada rekan Irfan Ari Wibisono yang akan menyapa Mitra Buana di acara kontak malam dangdut dan ronda malam campur sari dan tukeran jadwal Bunda. Nah Irfan, lagu ini spesial untuk semuanya saja. Untuk Nah Irfan jaga kesehatan ya, sehat selalu. Lagunya Bunda tunggu lo ya. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda Ismi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya bagi Mitra Buana yang ingin beratensi dalam acara Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi hari ini, masih Irfan Permadi. Nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Dan sepertinya kali ini tiga buah lagu sekaligus ya akan Irfan Permadi hadirkan. Kita jeda sebentar, kali ini di sekolah siap menyapa, langsung saja selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Kalakus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus. Dan di edisi siar malam hari ini ya, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi. Nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, kali ini sudah ada Pak Rohman di Kepawon Otolo Gondang. Selamat malam Mas Irfan, mau request lesehan Malioboro. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Liz, Bunda Yasman, Bunda Nino, Bunda Kini, Mbak Martini, Strawberry, Kak Ros, Pak Yon Plastik, Pak Eko Bumi Haji Godang, Mas Aan Getas, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul Mantingan, Mama Aswa, Mbak WR Dahlia di Hongkong, Mbak Ani tiga-tiganya, juga buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Irfan Permadi, selamat bertugas, sehat semangat selalu, terima kasih. Dari Pak Rohman dan Ibu Lasmiati. Baik, terima kasih untuk Pak Rohman dan Ibu Lasmiati sudah menyapa Irfan. Sehat selalu untuk Pak Rohman dan Ibu Lasmiati beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dan di belakangnya kali ini ada Pak Toto di Masaran. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam nih. Maaf Mas Irfan lama tidak menyapa karena baru repot. Izinkan angin senja di play. Terima kasih untuk Mas Irfan. Baik, terima kasih untuk Pak Toto di Masaran sudah menyapa Irfan dengan angin senja. Lagunya boleh dinantikan tentunya, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kalakus Plus. Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Saya
0: dengan mamahnya Azbakah ini.
1: Saya di kampung lagi.
0: Oke, selamat malam mamahnya Azwa, bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
1: Aku diputarkan bunder-bunder ya.
0: Bunder-bunder. Untuk siapa ini lagunya? Oh, perlu lem biru itu.
1: Oh iya.
0: Iya, lempar ganti yang baru.
1: Buat lempar itu loh.
0: Waduh, kalau enggak lempar ya dipukul aja.
1: Tambah remuk. Dan tadi bisa toh. Nah, kok tak nyariin gelombangnya kok malah pindah nang dinai.
0: Waduh.
1: Ini tak cari-cari tadi kok bisa.
0: Oh gitu.
1: Langsung on air. Aku salamnya buat yang sudah masuk siapa Mas?
0: Oh udah banyak ini.
1: Banyak.
0: Mm-mm.
1: Mbak Ani udah.
0: Mbak Ani udah tadi dengan lagu Cah Ayunya.
1: Oh udah dari tadi ya.
0: Mm-mm, udah dari tadi.
1: Aku salamnya buat Pak Yon Plastik.
0: Mm-mm.
1: Ada Pak RT.
0: Boleh.
1: Cak Roto,
0: mm-hmm.
1: Ada Pak Mul,
0: mm-hmm.
1: Ada Mbak Martini,
0: mm-hmm.
1: Ada Mbak WN,
0: boleh,
1: ada Bunda Sri belakang ONN,
0: mm-hmm.
1: Ada Bu Suki,
0: mm-hmm.
1: Ada Bunda Yasma,
0: mm-hmm.
1: Ada Pak Rohman,
0: boleh. Mm-hmm.
1: Ada Mbak Putri,
0: mm-hmm.
1: Ada Pak Bunda Ismi,
0: mm-hmm.
1: Pak Lastri,
0: mm-hmm.
1: Ada Bunda Fatima,
0: mm-hmm.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada Bunda Ali,
0: mm-hmm.
1: Dan semuanya ya Mas.
0: Oke.
1: Mas Evan mau juga sampai berapa?
0: Insya Allah sampai jam 8 nanti.
1: kok Mbak Riva sudah pulang?
0: Iya, beliau baru ada acara.
1: Oh, begitu.
0: Heeh.
1: Tak kira Mbak Riva sampai jam
0: 8. Enggak, beliau ada acara.
1: Ya, terima kasih. Mm-hmm.
0: Boleh.
1: Mm-hmm.
0: Yuk, gre. Baik, terima kasih untuk mamanya Aswa. Sehat selalu untuk mamanya Aswa dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi masih menemani mitra Buana dalam acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus, dan di belakangnya kali ini ada Bunda Ngatmi. Selamat malam Mas Irfan, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Bunda Ngatmi, nanti lagunya Maria ya. Untuk Mas Irfan, salam yang ikut aja. Terima kasih, selamat bertugas. Yuk, greng. Terima kasih untuk Bunda Ngatmi, lagunya nanti Maria, boleh dinantikan. Sehat selalu tentunya untuk Bunda Ngatmi dan keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Baik, mitra Buana, kali ini lesan Malioboro untuk Pak Rohman dan Ibu ya. Nanti dilanjutkan dengan angin senja untuk Pak Toto, akan Irfan Permadi hadirkan. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana dalam acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamanya Aswa, bunder-bunder, dilanjutkan dengan Maria tentunya untuk Bunda Ngatmi. Di berikutnya kali ini ada Pak Yon Plastik. Assalamualaikum Mas Irfan Permadi. Waalaikumsalam Pak Yon. Dari Gemolong, The Land of Java Man, lagunya Yoben Mas. Salamnya buat yang Sarbini, yang Pono, yang Setio Cipto, Pak RT Membo, Bunda Gun, Bunda Rose, Kleko Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Nino, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, tiga-tiganya. Mas Diar Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul Mantingan Ngawi, Pak Sabarno Solo Utara, Cak Roto Mojosongo, Bapak Emita Bumati Masaran, Mas Yanto Penggung, Mas Bagas Kliwir Selo Boyolali, Mbak Martini Rasa Strawberry, Mamanya Aswa, dan semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu Pak Yon, Pasar Gemolong, yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Pak Yon. Lagunya nanti Yoben, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Pak Yon dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mitra Buana serta saudara pendengar, nanti pukul 18 lewat 43 menit Radio Buana Asri FM akan mengumandangkan adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Kali ini bundar-bundar tentunya untuk mamanya Aswa, selamat mendengarkan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes menurutmu kuwi? Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Kalakus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi siar hari ini. Dan Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Nanti tepat pukul 19, keruan Anda kami sampaikan Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. You, Greg.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Mem
2: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta, saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
10: Ada kawasan gitu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
11: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
2: Pak dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak,
13: gitu, Pak. Pak,
14: mungkin dikit aja Pak. Pak.
13: Dikit Pak.
14: Tanya penyidik ya.
13: Boleh Pak,
14: ya.
13: Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Field, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut? Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: For Indonesia, scored by player number 23,
3: Plus Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
4: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
3: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
4: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
3: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Baru saja telah kita dengarkan bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
3: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana. Tidur setelah tengah malam secara konsisten tidak hanya dapat membuat tubuh terasa kurang segar saat bangun, tetapi juga berpotensi mengganggu ritme sirkadian yang berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh. Konsultan tidur dan ahli saraf Chelsea Roskep Pihadi mengatakan, waktu tidur sebaiknya mengikuti ritme alami tubuh agar kualitas tidur tetap terjaga. Waktu tidur harus selaras dengan ritme sirkadian kita. Tidur di luar jendela ini kemungkinan akan menyebabkan kualitas tidur yang buruk dan menempatkan kita pada risiko masalah kesehatan. Ritme sirkadian merupakan jam internal tubuh yang bekerja dalam siklus sekitar 24 jam. Sistem ini membantu mengatur waktu seseorang merasa mengantuk dan terjaga, sekaligus berperan dalam pengaturan hormon, metabolisme, fungsi kekebalan tubuh, serta proses perbaikan sel. Untuk membantu menjaga ritme sirkadian, disarankan agar seseorang memiliki jadwal tidur dan bangun yang konsisten. Paparan cahaya pada malam hari juga sebaiknya dikurangi. Sementara paparan sinar matahari pada pagi hari dapat membantu tubuh mempertahankan jadwal biologisnya dan semoga bermanfaat. Kali ini bersumber dari www.indobalinews.pikiranrakyat.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, Kasih Putih dari Glenn Fredly sudah kita dengarkan bersama ya. Kali ini sedang kita dengarkan bersama. Dan harapan Irfan, Mitra Buana masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Kasih Putih dari Glenn Fredly. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Tes. Iya, selamat malam bapak-bapak ibu-ibu semua. Iya, terima kasih Anda sudah datang di acara kesenian malam ini. Ya, pokoknya pada malam ini kita akan dihibur oleh banyak hiburan yang seru. Ya, betul. Terima kasih. Tapi sebentar. Ini ada baiknya dulu sebelum hiburan. Kita mendengarkan sambutan dari Bapak RT. Oke, baiklah. Sebentar. Waktu dan corong saya berikan kepada Bapak RT. Silakan, Pak RT. Sebentar, Pak. Kayak mati mic-nya nih. Cek. 1, 2. Ya, ada, Pak. Silakan.
3: Terima kasih. Senang kepada warga-warga sekalian yang aku cintai. Gak boleh alat. Tepuk tangan dulu untuk saya. Ya. Karena saya yang membiayai malam ini dengan ongkos saya sendiri. Ya. Jadi terima kasih. Tetapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan bahwa apa? Mulai. Baru mulai kena sambutannya ya. Baiklah, ini kita harus menuju persatuan untuk negara kita ini. Betul kan? Apalagi warga kita ini harus memberi contoh tentang persatuan, betul? Betul. Karena kita tidak mudah dipecah belah, betul? Kita tidak mudah diadu domba. Kita tidak mudah dihasut, diprovokasi. Itu semua karena apa? Sumpah Pemuda. Ya, salah satunya Sumpah Pemuda, tetapi persatuan itu harus dijaga dengan apa? Joget. Dangdut. Ya. Bukan dangdut. Ya. Bukan ini. Ya. Saya joget. Ya. Saya jadi joget.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Yuk, dek. Aduh, ngompol. Dek. Pintar.
2: Enggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, gak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
2: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus aktivasinya gimana?
2: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
2: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
4: Is all what I can give.

Mitra Buana serta saudara pendengar, kapan waktu makan malam yang lebih baik untuk gula darah? Bukti yang ada, polanya cukup konsisten bahwa makan malam lebih awal tampaknya lebih menguntungkan daripada makan di larut malam. Terutama jika makan dilakukan sangat dekat dengan waktu tidur. Dalam uji klinis, acak silang terhadap 20 orang dewasa sehat. Para peneliti membandingkan makan malam pukul 18 sampai dengan pukul 22, sementara peserta tidur pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika makan pukul 22, puncak glukosa setelah makan sekitar 18% lebih tinggi dibandingkan ketika makan pukul 18. Penelitian lain terhadap 12 orang dewasa sehat juga membandingkan makan malam pukul 18 dengan pukul 21. Hasilnya, makan lebih awal memperbaiki pola glukosa selama 24 jam dibandingkan makan malam yang lebih larut. Namun, bukan cuma waktu makan saja yang penting. Jarak antara makan malam dan waktu tidur juga mungkin berperan. Uji klinis acak silang yang melibatkan 845 orang membandingkan pemberian glukosa yang dilakukan 4 jam sebelum waktu tidur dengan hanya 1 jam sebelum tidur. Ketika dilakukan lebih dekat dengan waktu tidur, respon glukosa sekitar 8,3% lebih tinggi. Sementara respon insulin 6,7% lebih rendah. Pada saat itu, kadar melatonin peserta juga lebih tinggi. Kali ini bersumber dari www.idntimes.com. Baik Mitra Buana, kali ini tak terasa ya jumpa kita di Info Malam. Semoga informasi serta tips yang Irfan Permadi bagikan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, koran Anda kami sampaikan Jawa Tengah dalam berita edisi siar hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan nanti selesai Irfan akan dilanjutkan rekan Irfan, ada Ari Wibisono yang akan menemani Mitra Buana, tentunya dalam acara Kontak Malam Dangdut, dan dilanjut dengan Ronda Malam Campur Sari. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. Yuk, keren.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala.

0: kurang konsentrasi.
1: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
0: Bukan lupa, In, cuma males.
1: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: pendengar, senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional, kita bangkitkan kembali semangat mencintai karya dan warisan budaya Adiluhung Nusantara. Saya dibantu tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun, di antaranya. TPA Jati Barang Semarang terbakar, luasannya hingga 10 hektar. Mayoritas dapur SPPG di Purbalingga belum dilengkapi pengolahan limbah standar. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Dari hasil survei Dinas Lingkungan Hidup Purbalingga menemukan mayoritas dapur MBG di Purbalingga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah yang berstandar teknis. Selengkapnya Fitri Hasanah mengabarkan.
2: Di LHPKP Purbalingga menyebutkan mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Purbalingga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL yang memenuhi standar teknis. Salah satunya fasilitas yang masih banyak ditemukan belum tersedia adalah grass trap atau perangkap lemak. Tidak adanya grass trap pada IPAL di SPPG akan menyebabkan minyak, lemak, dan limbah lainnya mencemari lingkungan seperti menimbulkan bau dan kualitas air menurun sehingga berpotensi muncul aduan masyarakat. Hal itu dikatakan pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di LHPKP Purbalingga Nuruddin Rumekso bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap sekitar 30 hingga 50 SPPG dan diketahui baru sebagian kecil yang mulai membenahi sistem pengolahan limbah secara tepat. Menyikapi temuan tersebut dijelaskan Nuruddin, di LHPKP Purbalingga terus membuka ruang konsultasi dan melakukan pendampingan kepada pengelola SPPG agar melakukan pembuatan IPAL yang sesuai.
3: Survei itu 30, SPPG sudah 50-an. Masih perlu sekali kita harus didatangi. Masih teknisnya belum konsultasi ke sini. Bagaimana lah? Kita membina lah. Biar nanti gawe itu membuat itu sudah benar sesuai. Jangan sampai sudah dibuat tapi masih yang berakibat. Selanjutnya kan itu tadi kalau tidak sesuai ya pasti baku mutunya belum tercukupi. Kita menerima konsultasi lah. Ada yang korporatif, ada yang diem aja ya. Ya itu masalahnya. Kalau tidak ada gestretnya nanti minyak dan lemaknya dan limbah yang lain itu keluar ke lingkungan lah, itu masalahnya, di lingkungan jadi berdampak negatif yang ya bau kualitas air.
2: Nuruddin menambahkan di LHPKP Purbalingga berkomitmen terus melakukan pendampingan kepada SPPG agar pembangunan IPAL di dapur sejak awal sesuai dengan ketentuan teknis. Fitri Hasanah melaporkan.
0: RSUD Dr. Suratno Gemolong Sragen raih penghargaan Prominent Awards 2026 berkat inovasi layanan berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini bisa memangkas waktu tunggu pasien hingga 75%. Dengan hasil ini, rumah sakit milik Pemkab Sragen tersebut masuk finalis International Hospital Federation Awards 2026 di Seoul, Korea Selatan, Oktober ini. Simak reportasenya bersama Dewi Rati.
4: Prestasi membanggakan kembali diraih oleh RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen. Rumah sakit ini berhasil meraih penghargaan Prominent Award 2026 kategori Excellent in Rural Health Equity yang digelar di Grand Studio Metro TV Jakarta, Rabu 23 September 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan inovasi hebat home care, telemedicine, sobat atau sahabat antar obat yang didukung sistem berbasis kecerdasan buatan AISA, Artificial Intelligence Support for Hospital Acceleration, yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Melalui perpaduan teknologi modern dan pendekatan pelayanan yang humanis, inovasi tersebut mampu memangkas waktu tunggu pasien hingga 75% sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pedesaan Kabupaten Sragen. Prosesi penyerahan Piala Prominent Award 2026 di Jakarta turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bersama tim hebat dan jajaran manajemen RSUD Dr. Suratno Gemolong. Direktur RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen, Dr. Kinik Darsono menyampaikan bahwa pengembangan rumah sakit ke depan akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan konsep hospital at home atau layanan rumah sakit di rumah, sehingga pasien yang memiliki keterbatasan untuk datang ke rumah sakit tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, pasien dapat memperoleh perawatan di rumah selama tidak membutuhkan peralatan medis khusus yang hanya tersedia di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit diharapkan menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi setiap pasien.
5: Jadi yang paling penting kami mau mengembangkan rumah sakit ini melayani apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Terutama yang masih belum terlihat adalah bagaimana kita mengembangkan hospital at home ya, agar kita bisa melayani pasien yang di rumah yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Cukup dilayani di rumah, kecuali memang membutuhkan alat-alat yang di rumah sakit, baru perlu ke rumah sakit. Jadi kita harus membuat rumah itu menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi pasien-pasien.
4: Penghargaan Prominent Award 2026 ini sekaligus menjadi penyemangat bagi RSUD Dr. Suratno Gemolong untuk melangkah ke tingkat internasional. RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen telah dinyatakan sebagai finalis dalam ajang International Hospital Federation Award atau IHF 2026 yang akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2026. Dalam ajang tersebut, RSUD Dr. Suratno Gemolong akan bersaing dengan rumah sakit terkemuka dari berbagai negara, sekaligus membawa inovasi pelayanan kesehatan Kabupaten Sragen ke panggung dunia. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Kebakaran meluas hingga 10 hektar di TPA Jatibarang Semarang menjadi sorotan serius pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di tengah perjuangan tim gabungan memadamkan titik api, Gubernur Ahmad Lutfi meminta seluruh warga Jawa Tengah meningkatkan kewaspadaan dari ancaman kebakaran di musim kemarau. Gubernur menekankan pentingnya edukasi masyarakat mulai dari melarang pembuangan puntung rokok sembarangan hingga imbauan tidak meninggalkan pembakaran sampah tanpa pengawasan. Menurutnya, penanganan kebakaran sampah dan lahan membutuhkan sinergi kuat antara kesadaran warga dan ketanggapan petugas di lapangan. Hingga saat ini, 8 unit mobil pemadam dan armada tangki air masih terus menyisir area TPA Jatibarang. Kejadian ini menambah catatan kasus kebakaran di Jawa Tengah yang telah mencapai lebih dari 860 kejadian sejak awal tahun.
1: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Produk kerajinan dan busana khas Kudus didorong tak sekedar jago di kandang. Menjawab tantangan lesunya daya beli puluhan pengusaha muda, dibekali jurus menembus pasar ekspor agar karya lokal bisa naik kelas dan bersaing di kancah internasional. Rere Sabrina melaporkan untuk Anda.
6: Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus menggelar kegiatan pembinaan ekspor bagi pelaku usaha lokal untuk mendorong produk unggulan daerah menembus pasar internasional Selasa 29 September. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membuka peluang pasar baru di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang dan menurunnya daya beli masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor mulai dari fashion, konveksi hingga kerajinan. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan secara tatap muka. Sementara peserta lainnya bergabung secara daring melalui Zoom meeting karena keterbatasan tempat. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Muhammad Fitrianto menyampaikan, produk-produk lokal Kudus memiliki kualitas dan keunikan yang berpotensi bersaing di pasar global. Karena itu, pembinaan ekspor diharapkan dapat menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan skala bisnis mereka.
7: Dan harapannya memang pelaku usaha nanti bisa ada support kembali, ada semangat kembali untuk meningkatkan usahanya agar naik kelas. Yang semula usaha mereka hanya di tingkat lokal, ini bisa naik ke tingkat global. Hasil ekspor untuk Kabupaten Kudus saat ini masih didominasi dari pengusaha-pengusaha besar seperti PT Jarum, kemudian Politron, PT Pura, dan sebagainya.
6: Melalui kegiatan ini, Dinas Perdagangan Kudus berharap semakin banyak produk lokal yang mampu menembus pasar ekspor. Selain memperluas pemasaran, upaya tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat kontribusi pelaku usaha lokal terhadap perekonomian Kabupaten Kudus.
1: Jateng dalam berita. Rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Intens budayakan membaca sejak usia dini, Bunda Literasi Batang Raih Anugerah Jawa Pos. Rekan Herikis melaporkan selengkapnya.
8: Program unggulan Seminggu Sabuku yang digagas Bunda Literasi Kabupaten Batang, Faila Sufafa S. Kurniawan, yang membawa kebermanfaatan bagi anak dalam peningkatan minat baca sejak usia dini, ternyata berbuah manis, terbukti dengan diraihnya anugerah Jawa Pos Radar Semarang dengan kategori pelopor gerakan literasi anak usia dini, dirasa menginspirasi bagi kalangan kaum ibu untuk senantiasa mendampingi pendidikan putra-putrinya melalui budaya literasi sejak dini. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Direktur Jawa Pos Radar Semarang Baihaki itu merupakan sebuah motivasi baginya agar semangat mengedukasi anak dalam membudayakan literasi tidak pernah padam. Faila Sufa menerangkan program tersebut telah dimulai sejak beberapa bulan lalu dan diupayakan berkelanjutan dari masa ke masa dengan membaca satu buku tiap pekannya.
9: Terima kasih kepada Jawa Pos yang sudah berikan penghargaan bagi kami. Ini adalah penyemangat kami untuk terus semangat dalam menggalakkan literasi di Kabupaten Batang, terutama melalui program Seminggu Sabuku. Harapannya sampai tahun-tahun ke depan, anak-anak PAUD dan anak-anak SD yang primary school, mereka kami encourage untuk membaca satu buku setiap minggunya, dan ada juga indikator penilaiannya, yaitu seminggu sekali mereka akan review buku tersebut. Tentunya sangat terkait ya indeks pembangunan masyarakat, indeks pembangunan manusia dengan literasi ini. Karena kalau misalkan literasinya naik, kita itu bisa dengan lebih pintar memilah-milah informasi.
8: Respon positif pun ditunjukkan oleh Kepala Disperpuska Batang Budiono yang memandang penghargaan tersebut layak diberikan dengan melihat kiprahnya dalam menghidupkan budaya literasi yang memfokuskan pada program Seminggu Sabuku.
10: Kalau menurut saya sudah sepatutnya, sudah sewajarnya, karena memang beliau sangat konsisten, intens, kemudian fokus dalam hal menggarapnya peningkatan literasi yang ada di Kabupaten Batang. Khusus lagi pada program Seminggu Sabuku. Beliau memang konsen banget dan saya melihat perjuangan beliau luar biasa. Beliau tidak cuma sekedar apa ya, tetap teman, tapi beliau memang terjun langsung sekolah-sekolah, pesantren, kota-kota, luar biasa. Dan termasuk sosok inspiratif.
8: Anugerah Jawa Pos Radar Semarang ini menjadi pembuka harapan baru akan munculnya pribadi-pribadi lain yang terinspirasi dari gerakan literasi yang diinisiasi oleh Bunda Literasi Batang saat ini yang akan melahirkan budaya literasi untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Batang.
0: Memadukan tradisi dan hiburan, Sragen Batik Heritage Fest 2026 hadir pekan ini dengan beragam aktivitas interaktif bagi pengunjung. Selain menyajikan parade seni dan expo kuliner, festival ini membuka kelas belajar membatik gratis serta talk show pariwisata heritage. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
11: Kabupaten Sragen siap menggelar salah satu ajang budaya terbesar tahun ini, Sragen Batik Heritage Fest 2026. Festival yang memadukan seni batik, tradisi, dan industri kreatif lokal ini akan digelar selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu, 3-4 Oktober 2026. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Diskuminda Kabupaten Sragen, Sragen, R. Widya Budi Mudita, SOS MSI menjelaskan, seluruh rangkaian kegiatan akan dipusatkan di Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan, SIKK Sragen. Rangkaian acara akan diawali pada Sabtu siang, 3 Oktober dengan Karnaval Batik Javaman Heritage Parade. Karnaval akan dimulai dari Jalan Ade Irma Suryani atau di samping eks kantor Bupati Sragen, kemudian melintasi Jalan Urip Sumoharjo ke arah utara, dilanjutkan melalui Jalan Ahmad Yani hingga berakhir di kawasan SIKK Nglangon. Tak hanya menampilkan Karnaval Batik, kemeriahan festival juga akan diisi berbagai pertunjukan seni dan hiburan. Pada malam pembukaan, pengunjung akan dihibur penampilan Silvi Kumalasari bersama Arsano Musik. Sementara itu, malam penutupan akan diisi dengan hiburan musik dari Om Petromak. Nuansa budaya juga akan terasa melalui pertunjukan Sendra Tari Sobrak serta panggung festival seni dan budaya. Menariknya, Sragen Batik Heritage Fest 2026 tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga memberikan pengalaman edukatif bagi masyarakat. Pengunjung dapat mengikuti program berlatih membatik untuk mengenal dan mencoba langsung proses pembuatan kain batik. Ada pula demo memasak bersama Black Sheep serta senam batik Nusantara yang dikemas untuk mengajak masyarakat beraktivitas sekaligus mengenal budaya lokal. Sementara bagi masyarakat yang ingin mendalami potensi wisata dan warisan budaya Sragen, akan digelar talk show heritage dan pariwisata dengan tema Sragen jadi destinasi heritage dan batik. Festival ini juga menjadi ruang apresiasi bagi para pengrajin, desainer, dan pelaku UMKM batik. Pengunjung dapat melihat berbagai karya lokal melalui Expo Batik dan Kriya, sekaligus menikmati beragam kuliner dalam Expo Kuliner. Melalui Sragen Batik Heritage Fest 2026, Pemkab Sragen berupaya memperkuat identitas budaya daerah, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi industri kreatif dan UMKM untuk berkembang. Gelaran ini diharapkan bukan sekedar menjadi agenda tahunan, namun juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap batik dan warisan budaya Nusantara, sekaligus mendorong Sragen menjadi destinasi wisata heritage dan batik.
12: Kegiatan acara Sragen Batik Carnival Fest 2026 yang rencana akan dilaksanakan tanggal 3 dan 4 Oktober, di mana kegiatannya tanggal 3 sore Sabtu itu akan ada Karnaval Batik Heritage yang akan dilaksanakan di statnya di belakang Pemda, terus Ngulon, Notok, terus ke utara Jalan Ahmad Yani sampai SIKK. Kemudian acara pameran expo yang ada di SIKK selama 2 hari, di mana hari pertama malamnya akan diisi oleh artis Selvi Kumalasari dengan diringi orkes Arsano. Kemudian hari keduanya itu kan juga ada artis dari lagu-lagu jadul dari Petromak.
11: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai-nilai of Java Man.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu ne, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ne langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama kendangdut ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 atau jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai awal jumpa kita sudah Ari hadirkan ada Terbayang-Bayang dari Ona Sutra, dilanjut dengan Jenita Janet ya dengan Diri Jack. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan tak lupa juga acara pada malam hari ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, selamat malam ya Ari ucapkan kepada semua Mitra Buana dimanapun Anda berada ya, yang kebetulan pada malam hari ini di rumah aja lagi nyantai-nyantai atau lagi ngapain ya, lagi ngobrol dengan saudara ataupun mungkin kedua orang tuanya ya, ataupun ada teman atau dengan siapapun atau yang lagi beraktivitas ini ya, Ari temenin lewat udara tentunya dengan lagu-lagu berirama kendangdut gitu. Dan silakan bagi beberapa yang ingin bergabung ya, ataupun ingin merequest lagu dangdut kesukaannya, lagu dangdut ke apa ya favoritnya gitu ya, bisa langsung aja telepon di 0271-890-799 ataupun melalui SMS juga WhatsApp di 0821-33950-947. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita di sini ada telepon yang masuk ya, hari yang kata terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung.
1: Selamat malam Mas Hari yang ganteng.
0: Selamat malam juga Bunda Kini.
1: Baru pulang dari Cendana loh.
0: Wah, baru pulang dari Cendana. Lagi nggak nih lawang, langsung buka radio ya, setara radio.
1: Tapi kan itu mas berkah. Sama Diana, malam pertama. Kalau hari Jumatnya makan makan bersama
0: mas. Oh, di Cendana ibu ya?
1: Ya di Cendana.
0: Oke.
1: Dekat rumahnya Pak Gangsar.
0: Oh, dekete Pak Gangsar. Kok enggak mampir, Bunda? Kok dekat kok enggak mampir ke studio? Oh, enggak mau. Oh, gitu ya. Sibuk banget ya Mbak Diananya. Oke. Saya selalu ya buat Mbak Diananya. Mbak Diananya ya. Oh Diana, anaknya ya tuh ya Bunda. Oh anaknya. Oh, ya. Semoga saya selalu sehat ya Bunda. Oh dekat juga ya Mas, sehat ya Bunda. Oh enggak mau. Oh enggak berani. Dinding pemisah. Salamnya buat siapa ini Bunda? Mary Andani ya Bunda? Dari Mary Andani ya?
1: Ya pokoknya Adana itu.
0: Oke siap. Ditunggu aja Bunda.
1: Ya.
0: Oke, siap Bunda. Amin. Oke, siap Bunda. Amin. Oke, siap. Bunda.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Oke, kembali kasih juga.
1: Terima kasih.
0: Yuk, Kang. Baik, terima kasih ya pada Bunda Kini yang ada di Balu ya, yang tadi habis makan bersama keluarga ya. Sehat selalu buat Bunda Kini sekeluarga ya. Nanti ada dinding pemisah dari Mary Andani, bisa ditunggu ya. Terus kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request ku lepas kau dengan Bismillah dari Lesti Kejora ya. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Apaan? Ada enggak ya? Ku lepas. Adanya Kupinang nih Kak Ibunda. Oh, nak tak cariin dulu ya. Nanti kayaknya ada. Bapaknya terima kasih buat Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Nanti bisa ditunggu lagunya. Terus di belakangnya ada Mbak Nadia yang dari Magru. Selamat malam juga ini buat Mbak Nadia ya. Sehat selalu dan selalu bahagia pastinya ya. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar radio Buana Asri FM. Request Kandas Nadia di Magru. Terima kasih, sehat selalu yang siar. Yuk geng. Oke, kembali geng juga ini buat Mbak Nadia yang ada di Magru ya. Ada Kandas. Oke, siap, nanti bisa ditunggu ya. Di belakangnya Mbak Nadia ada Bunda Lis yang ada di Sragen. Selamat malam ini buat Bunda Lis. Sehat selalu Bunda dan selalu bahagia sekeluarga ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga, selamat bertugas. Mau request lagu ya, Bola dari Ona Sutra. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Miko. Makasih Mas Ari Gereng. Oke, terima kasih kembali buat Bunda Lis ya. Oh, ini ada kawasan dari streaming juga ada. Ada Mbak WR yang ada di Hong Kong ini ya. Selamat malam, selamat berjumpa bersama Ari Bibisona ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga, kasih info kok mati, muta mati streamingnya Mas. Apa iya ya, di sini lancar nih. Ya nanti tak cariin kenapa, nanti tak tanyain ya buat Mbak WR. Terima kasih sudah bergabung ya. Nanti bisa info, nunggu info selanjutnya.

Ini buat Bunda Suki ya, ini kayak lagunya adanya ku lepas sih. Aku pinang kok dengan bismillah ini. Apa salah ketik ini ya, nanti bisa di lihat dulu ya ini judulnya kok di ku lepas lah. Tak cari enggak ada ya Bunda. Oh ya, nanti buat Bunda Suki ya, bisa di ganti apa gitu. Tak cari enggak ada apa salah ketik judulnya ini ya. Oh, oke, okay, baik. Nanti bisa diganti apa gimana gitu ya buat Bunda Sugi ya.

0: Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya sambil menunggu Bu Sugi mau digan, mau apa salah ketik ini tak cari enggak ada. Ini ada dari Bunda Kini ya, mintanya tadi ada Didi Momisa. Nanti dilanjut dengan Kandas dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Nadia yang ada di Magru ya. Nanti buat Bunda Lis, Mama Fajar juga Mbak Wer, nanti bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja, tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya. Selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau eKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

0: gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Halo warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga Hiburan Musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya, ada Dinda Bumisa dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini, ada di Balu dilanjut dengan Kandas dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Nadia ya, dari Mageru ya. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Kini dan Mbak Nadia yang dari Mageru gitu ya. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Dan ini Bu Sugi ya. Maaf Mas, sepertinya judulnya Aku Lepas Kau Dengan Ikhlas. Terima kasih. Oke, nah ini baru ada Bunda. Oke, ditunggu ya. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Sugi ya, ada di sini Sragen. Terus ada Bunda Gun. Ini ada Bunda Suradi nih ya. Selamat malam Mas, mau tugas tolong diputarkan Termiskin. Salamnya buat Bunda Lis, Bunda Gun, Bunda Yasman. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Suradi ya. Terus ada Bunda Gun juga yang ada di Bongo ya. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung, sudah menemani Ari ya di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu 19 November dari Maggie Z. Salam buat Bunda Lis, Mbak BR, Bunda Suradi, Bunda Kini, Mbak Ros, Adik Nona Adelia, Bunda Yasman, Bunda Gayatri. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun ya. Terus ada Mbak BR juga yang di Kawasan Hongkong ya. Request lagunya ada Egois ya, dari siapa ya, dari Lesti. Oke, nanti bisa ditunggu Mbak WR. Selamat malam, selamat berjumpa kembali ya dengan Ari Wibisono di acara kontak malam dengan lagu-lagu berirama kandangdutnya. Egois ya dari Lesti, nanti bisa ditunggu buat Mbak WR ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ini Mbak WR ya, salam balik juga buat Bunda Gun. Ya ini Bunda Gun dapat saling salam balik ya dari Mbak WR yang ada di kawasan streaming di Hongkong gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu ya. Ini ada yang direquest oleh Ibu Suki ya, ada Aku Lepas Dengan Ikhlas dari Lesti ya. Dan nanti dilanjut dengan Bola dan lagu yang tadi yang direquest oleh Bunda Lis yang ada di Sragen. Nanti buat Bunda Suradi, Bunda Gun dan Mbak WR bisa ditunggu lagunya ya. Kita berjumpa kembali dulu ya dengan Ku Lepas Dengan Ikhlas dari Lesti. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu, selamat mendengarkan.
2: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
3: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
2: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
4: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep.
4: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep.
6: Walah acur jum.
7: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Selamat malam mitra. Ya, mitra Buana telah Arya hadirkan ya. Ada Kulepas dengan Ikhlas ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Sugi yang ada di sini Sragen, dilanjut dengan Bola, dan lagu yang tadi yang direquest oleh Bunda Lis yang ada di Sragen. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Lis dan Bunda Sugi yang ada di sini Sragen gitu ya. Baik mitra Buana, ini ada pendukung lagi ya. Oh, salam balik ya buat Mbak WR dari Bunda Gun ini. Oke, sudah hari sampaikan ya. Salamnya Mbak WR buat Bunda Gun, terus sebaliknya juga ya. Bunda Gun juga sudah menerima salamnya dari Mbak WR gitu ya. Baik mitra Buana, kita ke lagu langsung aja ya. Di sini ada Termiskin ya, dan lagu tadi yang di request oleh Bunda Suradi ada di GSA ya. Nanti dilanjut dengan 11 November ya. Dan lagu tadi yang di request oleh Bunda Gun ya ada di Bogor. Baik, tapi sebelumnya ada yang melewat dulu ya. Selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik, Mitra Buana sudah ada dirganya data termiskin di dunia. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA, dilanjut dengan 19 November dari Maggie Z. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Bongo ya. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Suradi dan Bunda Gun di tempat gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu langsung aja. Ini ada yang direquest oleh Mbak WR ya, ada Egois dari Lesti ya, dan Dianti dilanjut dengan Memandangmu ya dari Ikan Nurjana. Tapi sebelumnya ada yang berapa dulu, selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga hiburan musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada requestan dari siapa tadi ya? Oh, ada Mbak WR yang ada di kawasan streaming ya, yang ada di Hong Kong. Ada Egois ya dari Lesti, dilanjut dengan Mamandang oh dari Kendurciana, dan lalu tadi yang direquest oleh Mamani Fajar yang di Boyolali ya. Dan tak tersesat juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam dengan lagu-lagu dangdut, tepatnya di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah dipersiapkan lagu penutup ya, di antaranya ada Mimpi Manis ya dari Zanka, dan ada juga ya Gaun Merah Jambu, dan kedua lagu tadi ya. Ini nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, hari bisa undur diri. Hari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana ya yang telah ikut bergabung di acara kontak malam pada

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Upaya memperkuat keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus dilakukan di Kabupaten Sragen. Salah satunya melalui penyaluran Bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, CSR, dari PT BPR BKK Karangmalang untuk mendukung pembangunan dan renovasi warung UMKM di Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Jumat 2 Oktober 2026. Bantuan senilai Rp10 juta tersebut diberikan untuk membantu perbaikan sarana usaha sekaligus menunjang pengembangan usaha UMKM milik warga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, bantuan tersebut menyasar pelaku UMKM di kawasan Pelem Gadung, Mojorejo, dan sekitarnya. Menurutnya, sejumlah usaha di kawasan tersebut telah berjalan secara turun-temurun selama puluhan tahun. Bantuan CSR diharapkan dapat membantu para pelaku usaha memperbaiki tempat usaha sekaligus mengembangkan kegiatan ekonominya. Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut. Dukungan terhadap UMKM melalui bantuan sarana usaha dan modal kerja diharapkan dapat membantu pelaku usaha lokal terus bertahan, berkembang, serta memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sragen.
3: Pagi hari ini kami menyerahkan bantuan untuk renovasi dan modal kerja dari UMKM yang di sekitar Pelem Gadung, Mojorejo, dan sekitarnya. Ini UMKM yang melegenda, berpuluh-puluh tahun tidak pernah mendapat support dari pemerintah. Ini mereka sedang memperbaiki diri, memperbaiki bangunannya. Dari BKK Karangmalang mendapat bantuan CSR untuk pengembangan usahanya. Semoga bermanfaat untuk pengembangan UMKM.
4: Objek wisata wahana air Waterboom Jambangan Permai, Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, menjadi salah satu referensi terbaik bagi masyarakat Sragen dan sekitarnya untuk menikmati liburan bersama keluarga di akhir pekan tanpa harus pergi jauh dari Kabupaten Sragen. Ketua Bumdes Karya Mandiri Desa Kaliwedi, Gondang, Sragen, Hartono menjelaskan, Waterboom Jambangan Permai merupakan salah satu unit usaha yang dikelola Bumdes Karya Mandiri Desa Kaliwedi, Gondang, Sragen. Pembangunan Waterboom memanfaatkan dana desa di lahan kas desa secara bertahap mulai tahun 2019 hingga 2022. Waterboom Jambangan Permai kini menjelma menjadi pilihan wisata warga dengan konsep wisata yang menarik, suasana yang asri, serta pilihan wahana yang dapat dinikmati bersama keluarga menjadi daya tarik tersendiri. Tiket masuk juga ramah di kantong, pengunjung cukup membayar Rp10.000, sudah mendapatkan gratis satu porsi soto daging sapi dan dapat berenang sepuasnya setiap hari, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Sementara jam operasional Waterboom Jambangan Permai buka setiap hari mulai pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat.
5: Di unit Waterboom kita promosi satu di medsos, di IG, ada juga kita dengan sistem marketing kami dengan pembelian soto 10.000 kan dapat bonus ciblon seharian lepas gitu.
6: Ramenya tuh hari apa?
5: Untuk ramenya ini untuk hari-hari biasa, Senin sampai Jumat itu biasanya stagnan ataupun habis duhur lah ramenya. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu kita ramai gitu. Iya. Buka kita jam operasional untuk Waterboom itu buka jam 8 pagi, tutup jam 5 sore.
6: Iya. Setiap hari?
5: Iya, setiap hari buka. Terus buka terus. Iya.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sragen di Kecamatan Mondokan, Kamis 1 Oktober 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi para siswa, sekaligus memastikan fasilitas dan lingkungan pendidikan yang tersedia dapat memberikan kenyamanan selama mereka mengikuti kegiatan belajar. Dalam kunjungannya, Bupati Sragen meninjau sejumlah fasilitas, termasuk tempat tinggal siswa, serta berbagai kebutuhan yang menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Dari hasil pemantauan, secara umum para siswa dinilai merasa nyaman dan betah, baik saat tinggal maupun mengikuti proses pendidikan di sekolah rakyat. Bupati Sragen menilai fasilitas yang tersedia sudah cukup baik dan menjadi hal yang membanggakan. Diharapkan seluruh fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perkembangan dan pendidikan para siswa. Selain itu, keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi warga Sragen yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Kepada para guru dan tenaga pendidik, Bupati Sragen menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan pendampingan yang diberikan kepada para siswa. Bupati juga meminta para pendidik memberikan perhatian secara lebih sabar dan pendekatan yang tepat, mengingat para siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan membutuhkan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Melalui dukungan fasilitas yang memadai serta pendampingan dari para guru, sekolah rakyat diharapkan mampu memberikan lingkungan pendidikan yang nyaman sekaligus mendukung tumbuh kembang para siswa.
3: Saya di Sekolah Rakyat Mondokan Sragen meninjau kondisi anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat. Alhamdulillah secara keseluruhan tadi kita cek makannya, tidurnya, fasilitasnya, kenyamanannya. Secara umum anak-anak kita kerasan tinggal dan bersekolah di sekolah rakyat ini. Nah, kita doakan anak-anak kita bisa terus memanfaatkan fasilitas sekolah rakyat ini dan kepada seluruh warga Sragen yang memenuhi syarat untuk tahun depan bisa didaftarkan masuk di sekolah rakyat ini. Fasilitasnya luar biasa. Kelasnya, fasilitas umumnya itu sangat membanggakan, tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya.
4: Bunda Literasi Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH, mengajak seluruh orang tua di Kabupaten Sragen kembali membiasakan kegiatan mendongeng untuk anak di tengah kesibukan sehari-hari. Mendongeng bukan sekedar aktivitas untuk menghibur anak sebelum tidur. Namun lebih dari itu, mendongeng memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak, mulai dari membantu membentuk karakter, merangsang kecerdasan dan kreativitas, hingga mempererat hubungan emosional antara anak dan orang tua. Ditambahkan, melalui cerita yang disampaikan, orang tua dapat mengenalkan berbagai nilai moral, sopan santun, keberanian, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian kepada anak dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Orang tua tidak harus menyediakan waktu yang panjang untuk mendongeng. Cukup dengan meluangkan waktu sekitar 5 hingga 15 menit setiap hari, sudah dapat membangun kebiasaan membaca dan mendongeng bersama anak.
7: Zaman kami-kami ini dulu waktu kecil, setiap hari kami dengar dongeng. Itu sampai besar itu ke bawah. Nah, nanti setiap hari kita dongengi, kita beritahu anak-anak kita agar menjadi baik. Kita berharap adik-adik, anak-anak kita setiap hari kita dongengi. 5 menit, 3 menit enggak apa-apa. Tapi terus kita dongengi agar itu tadi ya, tumbuh karakter yang baik, tumbuh ikatan yang baik.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.
8: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
9: Suwe ora jamu, jamu
8: godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
9: Cakep.
8: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
9: Cakep.
10: Walah, acur jum.
11: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Sugeng dalu pemirsa Kakang Saputri sugeng kepanggihan mali kalian kabla arif sanawan dan kiaran ronda malam. Engkau lodang dalu sampai gangga dinten Jumat ya tanggal kali Oktober kali 16 dan sama gaya ring-ring cangkan jenang setayu ganti lelangan-lelangan campur seri tunggu kita plus kualikor kita wicam kali belas sama gengge lawantan adi coro ronda malam kata kiaran ronda malam hingga lo dengan terus sama ikan bisa kedepan beda ngatakan lumantar live stream ini berbuana asri gih wantan alamatipun www.lbpl.buanaasri sekian lan lewe paling anyar gih wonten aplikasi Radio Buana Asri saged dipun persani utawi saged dipun unduh wonten Google Play Store nggih. Teng mriku menika lajeng sedaya tansah saged midhangetaken kiaran-kiaran wonten ing Radio Buana Asri saking jam gangsal enjing itu mungkin jam kali welas dalu makaten. Lansam niku mau wonten sumandeng dipun lajengaken denok nggih lanangan sampeka dados lalangan pambuka wonten kiaran ronda malam ing kalodhang terus sampeka. Salajengipun sumangga para mitos ingkang badhe ndherekaken utawi badhe ngersakaken dipun puteraken nggih. Ngersakaken dipun puteraken lalangan campur sari sakit nyos ya lumantar telepon SMS OK WhatsApp dan yang kali 0 kali itu setinggal urusan 0300 utawi SMS OK WhatsApp dan 0 kali setinggal 330 kangsa 0 sekawan pitu makatan. Ya para pemirsa sak menika wonten momen pacen iki wonten ing Bali lali sugeng dalu matur suwun sanget ya sami kita sini dangetaken pasing rencangi ari ya wonten giaran ronda malam akan lan sak menika momen pacen ngersakaken dipun puteraken lalangan ditinggal bas sayang-sayang ya dipun kalian Bani Moto saking Karisma makaten. Ya segera dipun midang ngetahkan ya kemalam kacar ya wonten ing Boyolali lali yang kersakan dipun puteraken lelangan dipun Nila Karisma makanan langsung kemauan wonten ditinggal pasang yang sayangnya dipun ajangkan Banyu Moto akan mamanya pacar wonten ing Boyolali

0: ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gimana suasana menikah pagi sama Nadu Putarakan lelangan ditinggal pas sayang sayangnya di penasihatan banyu motong ya dan gak kalah lelangan sama kawan kan di penasihatan mama nekan acara wantering bayu lali mungkin ganti ke kalah lelangan sama kawan tetap sopan di perdumatang mama nekan acara wantering bayu lali dan kawan sotian pun pamir so ingkang sama kita sudah mengatakan kiaran arunda malam katan salah sing pun semoga permintaan sang yang pada dereng rekan kan muka pada ngerasa akan dipun putarakan larangan kelanganan pun guys akhirnya selamat telepon SMS ugi WhatsApp amar kisah mengkering ring sang panjenengan sedaya nanti larangan larangan jamur sari ya tumugi tabus kemana guru tawi jam kali olah sak mangke makatan.

Gebar Menso Sinambi Serantos ini sampeka sampun ari jamisakan lelang salah sing pun wonten pisane mung nyawang depan lajang akan udan janji sami. Langsung kemawon sumangga sugeng.

warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga Hiburan Musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar Mesosa menikawa gesa menarik putrakan wantan bisa nembong nyawang di penajang akan hutan janji dan mungkin-mungkin ganti lelahan menikawa onggih tata sopa libur rumah tang baro mirsa sedani bening kesa menikata simit dan ngetakan utawita sewa wungan sangkang sakit midang akan keren ronda malam katan ya. Ini pemirsa saat menikah sampun wonten Bunda Gun nitip laroku dipun puterin jemas Ari matur suwun wilujeng dalu onci wilujeng dalu yang dilakukan Bunda Gun matur suwun sangat saat menikah ngerasakan nutupi laroku sakit dipun tunggu saat menikah kakem Bunda Gun wonten yang bangga saat menikah okay. Saat pengen pun Bunda Gun saat menikah wonten Busuki wonten di sini serakian sugeng dalu kakem Busuki sehat selalu sekeluarga nggih kakem Bunda Suki wonten di sini serakian. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun lagu Negara Angin saking Deni Canan. Matur suwun saking kula Ibu Suki wonten ing sini serakian. Nggih. Matur suwun sanget kagem Bunda Suki wonten ing sini serakian. Sami kata sing ngaturaken tasih wewungan nggih wonten kalau dengan terlalu sak meniko sami pun Bunda Suki wonten Bunda Lis wonten ing Sragen sugeng dalu Bunda sugeng dalu Mas Ari nggih sugeng dalu nggih nyuwun sekar wujuding tresna suwun Mas Ari onje saged dipun tenggo sak menika nggih wujuding tresna sak menika oke siap. Sawingkinge pun Bunda Lis wonten Bunda Suradi wonten ing GSA sugeng dalu nggih kagem Bunda Suradi saya selalu kagem keluarga nggih. Sugeng dalu Mas Aryan cek sugeng dalu sugeng makaryo nyuwun sekar tombo kangen. Salamipun kagem Bunda Gun matur suwun Bunda Lis. Bunda Yasman lajeng sedayanipun. Sedaya kemawon matur suwun Mas Aryan cek saged dipun tenggo sampun nggih. Wonten tombo kangen. Sakit, okay.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Halo warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga hiburan musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.
1: Gebar manusia mereka bagi sama hari putarakan dalam menegang tipun. Kerasa akan kundalis ye wujuding tresno dipun lajengaken wonten pamundhut anipun Bunda Suradi wonten tombo kangen mugi-mugi kanthi kekali lelangan samnika wonggih tetes pelipur dumateng para mirsa sedayanipun ingkang samnika tasih midhangetaken utawi tasih wewungan wonten kalau dengan telus samnika nggih lan mugi-mugi lelangan-lelangan sampe ke wau nggih saged dados no rencang lek-lekan cagak nggih gem rencang cagak lek kagem para miyarsa sedanipun katon nggih nggih para mirsa langsung kemawon sampe ke pamundutanipun Mbak WR wonten ing Hong Kong nggih kawasan streaming ngersakaken sawangan samangke dipunajengaken sepine wengi saking Mbak Ibi Asmara langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gebar manusia sama menikah bau sama nari putar akan gue wantan sawangan dalam sama menikah akan dupan kerasakan bawe air wantan yang kawasan streaming gue wantan yang Hongkong dupan lajang akan wantan sepining wangi lan mugi-mugi ganti lorangan sama menikah wangi tetap sebalik bur rumah tempura mereka sustain pun engkang sama menikah tasimi dan ngatakan giaran arunda malam lan buatan keraos gue wadali pun sampun telas aring rincang iman jenengah setoyo kanti lelangan-lelangan campur sari wonten adi coro ronda malam wonten kalau dengan telus sami kongke dinten Jumat tanggal kalis Oktober kalih punam likur sadaring penari undur diri sami niko sampun ari jawisa kenalangan panutum ke wonten lintang asmoro ke lelangan-lelangan sami kongke okay, tatus lelangan panutum wonten kiaran ronda malam yang kalau dengan telus sami kongke. Ya para mirsa, hari bibisan pamit, hari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedanipun ingkang sampun tumut ngregengaken utawi sampun midhangetaken mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palibur dumateng para mirsa sedanipun. Hari bibisan pamit, sugeng dalu sugeng pepisahan, rayu sami pinanggih lan suwun. Yuk, greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Men.
5: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan

dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungamu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini, kami serahkan kepadamu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdirmu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen bernama Indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana, sudah mengikuti senam peregangan ya untuk Anda di Sragen Sehat. Dan kembali kita kali ini akan berbagi informasi tentang kesehatan untuk Mitra Buana, masih di Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Memang.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Hanjani di Seragen Sehat ya, untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar nih dengan berbagi info sehat untuk Anda di Seragen Sehat. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, di sini kita akan berbagi sedikit informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya di Buana Asri FM. Nah, kali ini info sehat yang akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar nih, yaitu mengenai rempah dapur yang dapat membantu untuk menurunkan gula darah dan cegah diabetes. Ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini di program Seragen Sehat. Oke, Mitra Buana dan saudara pendengar, rempah dapur yang bisa turunkan gula darah dan cegah diabetes. Ya, memiliki gula darah tinggi meningkatkan resiko terkena diabetes jika tidak dikontrol. Selain pola makan dan olahraga, sejumlah rempah alami dipercaya mampu membantu menurunkan kadar gula darah secara efektif. Jadi Mitra Buana, ada beberapa jenis rempah ya yang tidak hanya menambah cita rasa masakan, tetapi juga berperan sebagai solusi alami untuk mengendalikan gula darah dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, di sini ada 3 rempah yang bisa Mitra Buana manfaatkan, yang seperti dilansir dari genpi.co.id. Jadi Mitra Buana, 3 rempah dapur yang bisa turunkan gula darah dan cegah diabetes diantaranya ada kunyit, kemudian kayu manis, dan daun kari. Itu merupakan 3 rempah dapur yang bisa turunkan gula darah dan cegah diabetes. No doubt, but I'm gonna hold my cool.

Baik Mitra Buana, sekali lagi memiliki gula darah tinggi meningkatkan resiko terkena diabetes jika tidak dikontrol. Selain pola makan dan olahraga, sejumlah rempah alami dipercaya mampu membantu menurunkan kadar gula darah secara efektif. Beberapa jenis rempah yang pastinya tidak hanya menambah cita rasa masakan, tetapi juga berperan sebagai solusi alami untuk mengendalikan gula darah dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh, yaitu ada kunyit, kemudian kayu manis, dan daun kari. Nah, yang pertama Mitra Buana, rempah yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu turunkan gula darah dan cegah diabetes, yaitu ada kunyit, Mitra Buana. Yang pertama ada kunyit ya. Karena kunyit ini mengandung senyawa antiinflamasi, antioksidan, dan antiaterosklerotik yang bisa bermanfaat bagi tubuh. Nah, senyawa aktif dalam kunyit ini ternyata juga berperan dalam mengelola kadar gula darah sekaligus juga menurunkan resiko komplikasi diabetes. Nah, itu ternyata kunyit ya, ini bisa membantu Mitra Buana nih, rempah dapur yang bisa turunkan gula darah dan cegah diabetes, karena kunyit ini mengandung senyawa antiinflamasi, antioksidan, dan antiaterosklerotik yang dapat bermanfaat bagi tubuh ya. Jadi senyawa aktif dalam kunyit itu juga berperan dalam mengelola kadar gula darah sekaligus juga menurunkan resiko komplikasi diabetes. Nah, itu ya. Untuk Mitra Buana, rempah pertama yang bisa Anda manfaatkan untuk dapat menurunkan gula darah dan cegah diabetes yaitu ada kunyit, karena mengandung senyawa antiinflamasi, antioksidan, dan antiaterosklerotik yang bisa bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua ada kayu manis, Mitra Buana, tapi sebelum kita hadirkan informasinya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, kita akan dengarkan dulu nih ya, sebelum kita berlanjut ke rempah berikutnya yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Kali ini kita dengarkan dulu ada garam dan madu yang akan kami hadirkan ini dari Bayi Haikal yang akan kami bagi untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Oke, balik lagi masih di Sragen Sehat ya. Tadi sudah ada goyang menyala. Nah, ini selalu digunakan buat para struktur itu ya, untuk senam-senamnya. Jadi Mitra Buana, kalau Anda mengikuti senam aerobik, nah pasti para instruktur itu menggunakan lagu goyang menyala. Karena ini lagu bareng baru lagi hit-hitsnya ya, buat Mitra Buana kalau mengikuti senam aerobik di sanggar ya, maupun juga di tempat-tempat gym. Itu ini baru hitsnya lagu goyang menyala. Karena memang hitsnya bagus banget ya, buat kita lebih semangat untuk mengikuti gerak senam aerobik tersebut ya. Baik, masih di Sragen Sehat dan kita masih membahas ya untuk Mitra Buana mengenai tiga rempah dapur yang bisa turunkan gula darah dan cegah diabetes. Jadi yang pertama ada kunyit, karena kunyit ini mengandung senyawa antiinflamasi, antioksidan dan antiterotik yang bermanfaat bagi tubuh. Dan senyawa aktif dalam kunyit itu juga berperan dalam mengelola kadar gula darah sekaligus juga menurunkan resiko komplikasi diabetes. Yang kedua ada kayu manis, Mitra Buana. Nah, untuk kayu manis di sini, kayu manis dikenal baik untuk penderita diabetes karena mampu meningkatkan respon tubuh terhadap hormon insulin. Jadi dengan bantuan insulin, tubuh lebih efektif mengatur gula darah sehingga kadar glukosa tetap stabil ya. Jadi bisa menggunakan kayu manis ini juga bisa menjadikan salah satu rempah yang dapat menurunkan gula darah. Selain kayu manis juga ada daun kari. Nah, daun kari di sini Mitra Buana. Daun kari ini sering digunakan dalam masakan seperti saus telur asin dan memiliki manfaat bagi penderita diabetes. Jadi kandungan mineral penting termasuk zinc ini juga bisa mendukung metabolisme insulin dan membantu menurunkan gula darah secara alami.

Jadi itu ya untuk Mitra Buana, tiga rempah dapur yang bisa turunkan gula darah dan cegah diabetes, yaitu ada kunyit, kayu manis, dan daun kari ya. Karena memiliki gula darah tinggi yang dapat meningkatkan risiko terkena diabetes jika Mitra Buana tidak dapat mengontrolnya. Selain pola makan dan olahraga, sejumlah rempah alami juga dapat dipercaya mampu membantu menurunkan kadar gula darah secara efektif ya. Tadi seperti ada kunyit, kayu manis, dan daun kari. Jadi beberapa jenis rempah tersebut selain bisa menambah cita rasa masakan, tetapi juga berperan sebagai solusi alami untuk mengendalikan gula darah dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi tiga rempah yang bisa dimanfaatkan, yaitu ada kunyit yang mengandung senyawa antiinflamasi, antioksidan, dan antiaterosklerotik yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi senyawa aktif dalam kunyit juga berperan dalam mengelola kadar gula darah sekaligus juga menurunkan resiko komplikasi diabetes. Kemudian kayu manis ya, kayu manis juga dikenal baik untuk penderita diabetes karena mampu meningkatkan respon tubuh terhadap hormon insulin. Jadi dengan bantuan insulin, tubuh lebih efektif mengatur gula darah sehingga kadar glukosa tetap stabil. Kemudian yang ketiga, daun kari. Daun kari sering digunakan dalam masakan seperti saus telur asin dan memiliki manfaat bagi penderita diabetes. Jadi kandungan mineral penting termasuk zinc juga mendukung metabolisme insulin dan membantu menurunkan gula darah secara alami. Nah itulah untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi yang kami bagi untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Semoga bisa bermanfaat ya untuk Anda semua. Dan sampai di sini juga saya menemani Anda di Sragen Sehat. Dan nanti pukul 6 pagi Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Jadi ya pamit, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam yo gerang.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Mem
2: Pak Komeri.

0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi menghentikan pembangunan pusat data kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI milik BDX Data Center di kawasan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta akibat berjalan tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah dokumen seusai menggeledah Dinas Perdagangan Kota Madiun serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun pada 1 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas mengatakan anggaran untuk membayar gaji manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watim Pres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres di Istana Negara Jakarta. Ketua Watim Pres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Watim Pres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta.
3: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota Watim Pres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Watim Pres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota Watim Pres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru. Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu kami meminta, saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara, untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor industrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
1: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pak Nana dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
5: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
10: Untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya. Termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut, ada dugaan kemudian dialih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa-apa hasil pemeriksaannya Pak, tadi Pak, mungkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
13: Tanya penyidik ya.
12: Boleh Pak, pelan aja Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan selengkapnya Yofri Haryadi.
14: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
15: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
14: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut? Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
16: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
14: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tuntaskan anak zero dos, pemerintah kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar 2026. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar untuk mempercepat pemberian imunisasi bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapinya. Kegiatan yang digelar Jumat 2 Oktober 2026 tersebut dibuka Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Ia mengatakan bulan imunisasi kejar akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan target seluruh anak yang masuk kategori zero dos dapat segera mendapatkan imunisasi.
18: Ya, alhamdulillah hari ini kita memulai untuk imunisasi kejar selama 1 bulan ini, di mana anak-anak kita yang masih zero dos atau yang belum pernah mendapatkan imunisasi, kita targetkan untuk bulan ini selesai semua. Isap selesai ini yang anak-anak yang zero dos itu tidak ada lagi di Kota Pekanbaru. Ini kita sudah tegaskan ya kepada seluruh stakeholder terkait.
17: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Dedi Sambudi mengatakan, pencanangan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dalam mempercepat penanganan anak yang belum mendapatkan imunisasi.
19: Jadi pada hari ini, Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, Agung Nugroho, kita tindak lanjuti himbauan tersebut, arahan tersebut, dengan melaksanakan imunisasi zero dos bagi anak-anak yang mendapatkan imunisasi sebanyak hari ini 100 orang. Kemudian kita juga menghadirkan sasaran bias ya, dengan imunisasi anak sekolah dengan menghadirkan anak-anak PAUD dan anak-anak SD.
17: Salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, mengaku menyambut baik pelaksanaan imunisasi tersebut karena waktunya bertepatan dengan jadwal imunisasi anaknya.
20: Bagus sih. Pas pula sesuai dengan jadwal ininya, biasanya juga saya vaksin di mall vaksin. Jadi pas ada Pak Lura sama para tapak dari puskesmas aku siandu ke rumah, welcome. Ya. Makanya dianjurkan.
17: Melalui bulan imunisasi kejar, pemerintah Kota Pekanbaru berharap cakupan imunisasi anak semakin meningkat dan tidak ada lagi anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar. Program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan kesehatan anak sekaligus mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG dan RRISP Kediri memperkuat kolaborasi diseminasi informasi cuaca dan iklim untuk mendukung mitigasi kebencanaan di Kediri Raya. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Informasi cuaca, iklim, serta peringatan dini kebencanaan di wilayah Kediri Raya diperkuat melalui kolaborasi LPP RRISP Kediri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana dan juga perubahan kondisi cuaca. Penguatan diseminasi informasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama kedua lembaga di kantor BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri pada Jumat 2 Oktober 2026. PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri Taufik Hermawan menjelaskan bahwa kerjasama dengan lembaga penyiaran dibutuhkan agar informasi cuaca dan juga iklim dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga cepat. Taufik menilai keterhubungan antara informasi BMKG dengan sarana penyiaran RRI menjadi langkah penting dalam memperkuat penyampaian informasi publik.
21: BMKG Doho Kediri itu memanfaatkan kanal-kanal yang dimiliki oleh RRI Kediri sehingga informasi kecuacaan, iklim, itu bisa diteruskan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang diproduksi oleh RRI Kediri. Kedepan kami berharap kerjasama ini tetap terjalin sehingga harapan kami sangat besar untuk melakukan edukasi, literasi tentang informasi-informasi kecuacaan, iklim yang ada di Kediri Raya ini bisa tersampaikan ke masyarakat.
3: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyebut kerjasama dengan BMKG menjadi bagian dari upaya memperluas penyebaran informasi tentang cuaca, iklim, dan juga kebencanaan kepada masyarakat.
22: Harapannya masyarakat Kediri dan sekitarnya ini lebih banyak dan lebih luas lagi menerima informasi mengenai iklim, cuaca, dan kebencanaan. Perjanjian ini harapannya bisa berlangsung terus dan selama berjalan kita terus melakukan evaluasi apa-apa yang masih kurang akan kita perbaiki.
3: Melalui kolaborasi ini, informasi meteorologi dan klimatologi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat terdapat potensi cuaca ekstrim atau kondisi yang berkaitan dengan kebencanaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, kemudian di sebagian wilayah Sumatera, kemudian di Kalimantan Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera, kemudian di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Timur, Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah perlambatan atau pertemuan angin tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, kemudian di Jawa Barat, di sebagian Kalimantan, kemudian di Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu selalu update informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari, kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk di Pulau Sumatera sendiri terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Tanjung Pinang, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Palembang dan juga Pangkal Pinang. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, dan juga Mataram. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Semarang, Yogyakarta, Denpasar, dan juga Kupang, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Surabaya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Perlu diwaspadai untuk esok hari terdapat potensi hujan yang dapat disertai dengan petir bagi sobat yang berada di Pontianak dan juga Tanjung Selor, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Palangkaraya, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi. Untuk esok hari diperkirakan terdapat hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, serta terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan dan berawan di wilayah Makassar dan juga Manado, serta terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Kendari. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan ringan untuk esok hari di wilayah Jayapura dan Jayawijaya. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Ternate dan juga Ambon, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di wilayah Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 29 knot. Perlu diwaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Kemudian masyarakat di pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, kemudian pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian di pesisir Nusa Tenggara Barat, kemudian di pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Anda dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO.
3: Dek, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh untuk pembelian baru selagi harga stabil. Jika dijual kembali, tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Japanese
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini Buana Asih Sragen ya akan menemani Anda kembali di program acara Sragen hari ini ya. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan kali ini untuk Mitra Buana kita akan berbagi informasi untuk Anda di Sragen hari ini sampai nanti pukul 7 pagi ya. Nah, untuk Mitra Buana, informasi pertama kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Di sini informasinya untuk Anda yaitu mengenai Sragen Batik Heritage Fest 2026. Nah, Mitra Buana, kepada masyarakat Sragen, mari meriahkan Sragen Batik Heritage Fest 2026. Dan ini sebuah perhelatan budaya dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen untuk memperkuat identitas Sragen sebagai The Land of Java Man, sekaligus juga memperkenalkan potensi batik, kreativitas masyarakat, dan produk ekonomi kreatif daerah. Kegiatan akan dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Beragam kegiatan menarik siap memeriahkan acara ini, mulai dari Batik and Craft Expo, Festival Kuliner, Workshop Membatik, Pentas Seni, hingga Karnaval Batik. Pada Sabtu 3 Oktober 2026, ya, pada agenda hari Sabtu 3 Oktober 2026, ini Anda bisa menikmati kemeriahan Karnaval Batik mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Jalan Ade Irma Suryani samping eks kantor Bupati. Kemudian di sini juga berlanjut ke Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Ahmad Yani sampai ke SIKK Ngelangon. Kemudian dilanjutkan dengan seremoni pembukaan dan hiburan musik pada malam harinya. Kemudian pada Minggu 4 Oktober 2026, acara diawali dengan senam batik pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pengunjung dapat menikmati Batik and Craft Expo, Festival Kuliner, Pentas Seni, dan Workshop Membatik. Jangan lewatkan pula talk show bertema Batik Sragen dan Situs Warisan Budaya yang akan membahas potensi dan peluang pengembangan batik serta warisan budaya daerah. Ayo ajak keluarga dan sahabat untuk hadir dan ramaikan Sragen Batik Heritage Fest 2026. Mari lestarikan budaya, cintai batik Sragen, dan dukung kemajuan ekonomi kreatif daerah. Jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa di Sragen Batik Heritage Fest 2026. Nah, itulah informasi pertama di Sragen hari ini yang Indah Anjani hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini. Baik, masih di Sragen hari ini bersama Indah Anjani sampai pukul 7 pagi. Nah, kali ini kita akan dengarkan dulu satu koleksi yang sudah kita siapkan untuk Anda. Ada Citra Scholastica, You and Me.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Ada Isyana Sarasvati, kau adalah ini featuring Rayi Putra ya. Ini sudah Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan jangan lupa Mitra Buana hari ini ya, Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang segera hadir pada siang nanti. Nah, itu ada karnaval ya Mitra Buana dan pendengar. Yuk rayakan kekayaan batik dan budaya Sragen dalam rangkaian acara yang memadukan tradisi, kreativitas, kuliner, seni dan hiburan ya. Untuk karnaval batik dan pentas seni, nah nanti siang jangan lupa ya, Anda bisa melihat ya kemeriahan karnaval. Dan jangan lupa juga makin seru nantinya itu ada penampilan dari Silvi Kumalasari ya, ini yang dua dengan Arsano ya, yang akan dilaksanakan pada Sabtu malam 3 Oktober 2026 ya. Silakan untuk Mitra Buana dan pendengar, bagi warga masyarakat Sragen, Anda bisa menyaksikan ya, yaitu Sragen Batik Heritage Fest 2026. Beragam kegiatan siap memeriahkan acara, mulai dari pameran batik dan kerajinan, festival kuliner jadul, karnaval batik dan pentas seni, tari kolosal Balung Buto, demo masak olahan kimpul bersama Black Sheep, ada talk show dan workshop membatik, juga ada pentas musik. Ya, sekali lagi makin meriah dengan penampilan Silvi Kumalasari Arsano Musik pada 3 Oktober atau malam Minggu nanti, dan juga Om Petromak yang akan terlaksana pada Minggu 4 Oktober mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, malam Minggu nanti jangan lupa Mitra Buana datang, kenali, cintai dan lestarikan warisan batik Sragen di SIKK, yaitu Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan Sragen. Jadi nanti malam Mitra Buana bisa lihat Silvi Kumalasari ya bersama Arsano Musik yang akan memeriahkan malam di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK ya. Ada Sragen Batik Heritage Fest 2026. Jadi dimeriahkan Silvi Kumalasari Arsano Musik yang akan mulai tampil nanti malam 3 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Sementara untuk Om Petromak ini akan terlaksana pada 4 Oktober 2026 pukul 8 malam ya. Jadi tentu untuk pembukaan ada Silvi Kumalasari, untuk panggung penutup ada Om Petromak ya. Sementara untuk karnaval sekali lagi jangan lupa nanti siang karnaval batik pada 3 Oktober 2026 atau Sabtu siang nanti, untuk rutenya dari Jalan Ade Irma Suryani atau samping ex kantor bupati menuju Jalan Urip Sumoharjo, lanjut di Jalan Ahmad Yani sampai SIKK. Nah, itulah sekali lagi informasi yang kami hadirkan untuk Mitra Buana. Dan nanti pukul 7 pagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana di Sragen hari ini. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya masih di Buana Asri Sragen. Indah pamit, selamat pagi, selamat berakhir pekan dan salam yo greng.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen